0: kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
1: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya
7: ya.
6: Sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jadi limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau di kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu. Ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
7: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya, misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
7: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang ditipu pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari NTB 1 gitu, ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan, di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Pryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, kami ajak Anda dalam program Suara Warga pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Pagi ini Sintang masih diselimuti hujan rintik-rintik ya, gerimis, rintik-rintik. Kemudian cuaca juga sangat mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Semoga pagi ini memberikan berkah bagi kita semua pendengar, dan hujan mengguyur Sintang dari tadi malam. Sampai saat ini juga masih terjadi hujan rintik-rintik. Semoga aktivitas Anda bisa diperhitungkan, melakukan aktivitas di luar ruangan agar tidak terganggu dan tentu juga tetap semangat. Suara Warga memberikan ruang untuk Anda pendengar update informasi di sekitar Anda. Saat ini apakah sama? Kalau tadi kami mendapatkan informasi dari Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di Silat Hulu. Beberapa daerah tentu di Silat Hulu merata juga tadi malam hujan sampai pagi ini. Apakah di daerah Anda sama? Di 0565-27447, khususnya yang ada di luar kota Sintang, boleh dong update informasi-informasi pagi ini yang ingin Anda sampaikan juga boleh. Bukan hanya update cuaca, tapi informasi-informasi lainnya yang ingin Anda adukan atau Anda sampaikan boleh di 0565-27447 dan di WhatsApp 0857 50

04740. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang tetap melakukan rangkaian aktivitas meskipun di hari libur ya, karena ini hari libur cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih atau lebih dikenal dengan long weekend ya. Bagi Anda bisa memanfaatkan waktu libur panjang ini berkumpul bersama keluarga atau mengunjungi kaum kerabat yang cukup jauh di luar kota Sintang, karena cukup panjang ya dari kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 4 hari dong ya, Senin baru Anda kembali melakukan rangkaian aktivitas-aktivitas Anda. Hati-hati untuk Anda dalam perjalanan karena kondisi badan jalan tentu menjadi licin, terlebih jalan antar daerah ke pelosok ya, pelosok negeri. Tentu jalan juga hancur ya, lumpur, lobang. Nah, ini hati-hati untuk Anda, belum lagi turun naik ada jalur parit. Nah, ini menjadi kehati-hatian. Bagaimana di daerah Anda? Kondisi cuaca pagi ini dan kondisi infrastruktur jalan. Silakan 0565 27447 dan WhatsApp 0857 500 00 4740.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi aktual di daerah Anda terkait dengan kondisi cuaca pagi ini. Apakah di daerah Anda ada mengalami masalah tentang banjir sungai? Nah, seperti halnya pendengar, saat ini sedang terjadi banjir melanda pemukiman warga di Desa Nangas Langkai, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami melihat foto dan video yang beredar pagi ini dikirimkan, yaitu rumah warga mulai tergenang banjir sehingga warga ini untuk segera mengevakuasi hewan peliharaan seperti ayam begitu ya. Kemudian juga membawa barang-barang berharganya diangkut menggunakan sampan atau perahu. Dan ini tengah berjibaku di sana pendengar karena ketinggian air juga sudah mengancam pemukiman warga. Kami juga akan menghubungi yaitu rekan kami yang ada di tempat kejadian yaitu masyarakat sana, ada Droni, nanti kami akan menghubungi beliau. Semoga bisa terkoneksi dan kita ingin mengetahui lebih jelas begitu ya, kapan mulai air ini menggenangi pemukiman warga dan bagaimana hujan yang terjadi di perhuluan sungai. Tetap bersama kami pendengar di 0565274 kami juga berikan ruang untuk Anda dalam program Suara Warga.

0: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang. Seperti yang kami sampaikan tadi, terjadi hujan cukup deras mengguyur di berbagai daerah di perhuluan sungai. Ini terjadi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di daerah Nangas Langkai. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan masyarakat kami yang ada di sana, yaitu tokoh masyarakat ada Droni. Kita sapa dulu, kita ingin mengetahui seperti apa kondisi banjir yang melanda masyarakat Nangas Langkai dan sekitarnya. Selamat pagi, Dron.
1: Ya, selamat pagi, Bung Beko.
0: Baik, Bung Dron, bisa disampaikan bagaimana kronologis terjadinya banjir yang melanda desa Nangas Langkai ya?
1: Desa Selangkai, Dusun Nangas Langkai, Bang.
0: Oke, Desa Selangkai, Dusun Nangas Langkai. Nah, ini bisa dikabarkan sejak kapan pemukiman warga yang tempat Pak Dron berada ini tergenang banjir atau terjadinya banjir nih, Dron?
1: Kurang lebih jam 5 subuh sudah mulai naik ke rumah warga banjir. Hujannya perkiraan sekitar jam 12 malam. Cuma jam karena kuatnya hujan, jadi sehingga air dari Sungai Selangkai ini meluap ke rumah warga.
0: Baik, kalau di perkiraan dengan ukuran ketinggian debit air saat ini berapa ketinggiannya?
1: Kurang lebih 1 meter lebih.
0: 1 meter lebih, berarti kalau berarti pemukiman warga itu dekat dengan Sungai Selangkai gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, sejauh ini langkah-langkah apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat, Dron?
1: Ya, pasti langkah-langkah yang sudah kami lakukan sekarang ini, pasti kita sudah melakukan swadaya gotong royong membantu warga yang bagi rumah yang tidak tergenang banjir. Jadi sementara warga membantu yang terdampak banjir.
0: Sarana prasarana yang digunakan untuk mengevakuasi barang-barang berharga. Kemudian saya melihat tadi ada di foto yang drone kirim ada kayak hewan peliharaan ayam, ini gimana nih?
1: Kita menggunakan sampan manual.
0: Nah, kalau secara kasat mata yang Pak Drone lihat pagi ini di daerah Desa Nangas Langkai, di Desa Selangkai, Dusun Nangas Langkai ini terjadi bencana banjir. Berapa banyak jumlah rumah warga yang terkena dampak banjir, Drone? Bisa dikabarkan enggak secara kasat secara garis besar?
1: Kurang lebih belasan rumah sudah terdampak banjir untuk sementara sekarang laporan. Sementara ini air pun masih naik ke rumah warga.
0: Masih kuat naik ya? Oke. Ya. Sudah berkomunikasi dengan pihak desa setempat, kepala desa kah atau perangkat desa, Drone?
1: Sudah, kita ada komunikasi dari berbagai stakeholder, dari perangkat desa juga sudah melakukan kerjasama kita sama-sama swadaya. Lepas itu kita sudah sampaikan kepada Adam Ramil dan juga Kapolsek Silat Hulu.
0: Artinya langkah dan upaya yang dilakukan oleh perangkat desa setempat pagi ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.
1: Ya, sudah.
0: Baik, kalau kondisi cuaca saat ini di sana apakah masih hujan, mendung seperti halnya di Sintang saat ini?
1: Masih hujan.
0: Masih hujan ya.
1: Tidak terlalu gerimis-gerimis ya.
0: Baik, Drone, mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke masyarakat luas pendengar RRI Sintang, termasuk juga yang paling penting di masyarakat Kapuasulu ya, daerah Silat Hulu, terkait dengan bencana banjir ini, kewaspadaan atau apa hal-hal langkah yang mungkin sebagai masyarakat harus lakukan, termasuk juga meminta bantuan kepada pihak terkait Pemkab Kapuasulu dalam hal ini, Drone?
1: Ya, yang pasti kami sarankan di wilayah hilir supaya bersiap-siap karena antisipasi banjir ini cukup lumayan besar prosesnya di daerah kami ini, dan di daerah Landauranta informasi dari kawan tadi sudah mulai naik juga airnya. Jadi yang di wilayah hilir supaya bersiap-siap untuk evakuasi barang-barang berharga ke tempat yang aman.
0: Baik, kepada pemerintah Kabupaten Kapuasulu untuk bisa segera memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada masyarakat terdampak banjir seperti di Selangkai dan juga nanti akan banjir susulan kiriman ya dari Selangkai ke Randuran Tau nih. Ada harapan atau informasi yang disampaikan? Silakan.
1: Iya, pasti harapan kami sebagai warga karena kami selalu terdampak banjir, selaya bantuan seala kadarnya semampu apa yang bisa pemerintah sampaikan kepada kami. Itu sungguh luar biasa kalau ada perhatian pemerintah, karena kami ini sudah berapa tahun ini ada berapa kali banjir. Ya, semoga pemerintah daerah bisa melihat dan bisa memperhatikan daerah-daerah kami.
0: Baik, tapi sejauh ini drone ketika tadi kan menjadi langganan banjir setiap tahun ketika musim penghujan terjadi banjir daerah tempat drone ya. Nah, apakah ada bantuan-bantuan atau perhatian serius enggak dari pemerintah Kabupaten Kaposul dalam hal ini?
1: Yang sudah-sudah lalu kita ada dari pemerintah daerah, biasanya ada juga untuk bantuan, sembako, dan lain-lain.
0: Baik. Baik, artinya pagi ini sudah dilakukan evakuasi bersama warga swadaya dan juga sudah disampaikan ke Kapolsek dan Ramil dan juga kepala desa ya, drone?
1: Ya, siap-siap sudah.
0: Baik, terima kasih drone update-nya. Hati-hati di sana ya dengan barang-barang berharga dan keluarga juga. Nanti kita akan update lagi perkembangan-perkembangan di daerah Kabupaten Kaposul dan sekitarnya terkait bencana banjir ya. Terima kasih drone, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sama-sama.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi langsung dari masyarakat ya, tokoh masyarakat yang ada di daerah Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kabupaten Kaposulu di Kecamatan Selhulu. Ada drone tadi mengabarkan informasi ketinggian air mencapai 1 meter sampai dengan 1 meter lebih. Dan juga tadi sudah dilakukan proses evakuasi, barang-barang berharga diamankan ke tempat pengungsi yang lebih aman, ke tempat keluarga yang rumahnya aman dari banjir. Dan tadi juga sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak perangkat desa, kemudian dan Ramil, dan juga hingga ke Kapolsek Silat Hulu. Kita berharap pendengar, bagi masyarakat yang berada di hilir Desa Nanga Selangkai untuk hati-hati seperti disampaikan Pak Drone tadi, untuk mengatasi terjadinya banjir ya kiriman, karena banjir tersebut yang melanda Selangkai dan sekitarnya cukup besar airnya. Oleh sebab itu antisipasi dan harus siap siaga. Baik, pendengar, kami juga menantikan informasi-informasi di daerah Anda, update kondisi cuaca dan juga keadaan seperti di Kecamatan Silat Hulu tadi, pendengar, ada di daerah Nanga Selangkai mengalami bencana banjir pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
3: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
2: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

0: Dan pendengar Suara Warga, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar,

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Ya, peringatan informasi masih aktual, informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda melalui laman rri.co.id. Ya, peringatan Henrika resmi memimpin DPC Perhimpunan Perempuan Daya atau P2D Kabupaten Sintang untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Di mana pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPD P2 Kalimantan Barat yaitu Francisca Ediwati, yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada 9 Mei 2026. Adapun untuk susunan pengurus yang baru dilantik, pendengar, yakni Henrika sebagai ketua, kemudian Sum Julia sebagai sekretaris, dan Eva Apriandes sebagai bendahara. Pada kesempatan tersebut, Henrika, Ketua DPC P2 Sintang yang baru dilantik, mengatakan bahwa kesiapan pihaknya untuk bekerja menjalankan visi misi program organisasi, komitmen yaitu dalam melestarikan adat istiadat sekaligus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan daya. Kedepan dirinya berharap pihaknya akan membentuk yaitu kepengurusan P2D di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, dan untuk itu ia meminta dukungan dan juga bimbingan dari pemerintah daerah, Dewan Adat Dayak, serta P2D tingkat provinsi. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Baik, peringkat kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman peringkat dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi misi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul khalimah yang berahlul, yaitu yang berhaluan al-sunnah wal jamaah. Adapun program studi, yaitu 3 prodi terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, 1. Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan yang ketiga, Prodi Hukum Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruangan perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/2. Ya pendengar, di online Anda dapat melalui https://2/2 atau bit.ly/PMBS Staima Hebat 2026. 2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staima_sintang_official. Demikian pendengar, satu buah pemberitahuan telah kami sampaikan untuk Anda.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Warna merah di tahun baru Imlek ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, arti warna merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta kelimpahan. Berangkat dari kepercayaan tersebut, maka warna merah kerap kali dipakai sebagai atribut atau hiasan dalam berbagai perayaan, termasuk di tahun baru Imlek. Warna merah di hari raya Imlek juga tidak lepas dari berbagai simbol menarik. Menurut legenda masyarakat Tiongkok, Go Nian atau Nian adalah monster yang menakutkan pada masa itu muncul di akhir tahun untuk memakan hasil panen, ternak, bahkan penduduk desa. Untuk melindungi diri, para penduduk Tionghoa menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun. Hal tersebut dipercaya bahwa Nian akan memakan makanan yang telah disiapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat bahwa Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian merah. Hal inilah kemudian membuat penduduk percaya bahwa Nian takut dengan warna merah. Sehingga setiap kali tahun baru Imlek datang, penduduk Tionghoa akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas warna merah di jendela dan pintu-pintu rumah mereka.

0: Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, peringkat program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda. Dari laman Komdigi Republik Indonesia, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meresmikan dan juga mengajak masyarakat untuk mendaftar program bantuan dana hibah dengan total nilai mencapai angka 900 miliar rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftarkan program bantuan dana hibah dengan total 900 miliar rupiah adalah hoak alias palsu alias tidak benar. Dilansir dari tirto.id, hasil membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat, yaitu merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi, yaitu antar negara, dikelola melalui mekanisme G2G. Dan pendengar, tentunya dengan transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait. Jadi sekali lagi pendengar, informasi yang mengatakan Purbaya resmi bantuan dana hibah, Purbaya resmikan bantuan dana hibah 900 miliar adalah tidak benar alias hoak alias palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang ingin saya sampaikan, aduan, keluhan yang menurut Anda penting disampaikan ke publik dengan harapan segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait atas permasalahan yang terjadi di daerah Anda saat ini. Silakan 0565-27447 atau mungkin juga ada bencana banjir seperti yang terjadi di Desa Selangkai, Dusun Nengah Selangkai, Kaposlu tadi, mengharapkan bantuan dari pihak-pihak terkait untuk segera bisa membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Di daerah Anda apakah ada banjir atau aman-aman? Alhamdulillah ya kalau aman. Dan kita juga berharap dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini bisa menjadi lebih kehati-hatian untuk diri kita, menjaga diri, keluarga ya. Dan tentu juga ada hal-hal lain yang menurut Anda perlu disampaikan, silakan. Karena ini adalah ruang dan kesempatan untuk Anda bisa bersuara, menyampaikan informasi-informasi fakta yang terjadi di daerah Anda. Berharap adanya perbaikan menjadi sebuah solusi bagi diri dan daerah Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang dalam program Halo RRI.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Halo RRI, masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini peringar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat mengakhiri kebersamaan kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu dan kesempatan 0565274447, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Yuk 0565274447, selamat pagi buat warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti di daerah Senaning, daerah Tebedu, daerah Badau. Untuk Anda yang berada di sana, semoga Anda tetap semangat dan penuh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi, dan kami butuh informasi dari daerah Anda, informasi-informasi fakta terkait kondisi infrastruktur geografis ya yang ada di daerah Anda. 0565274447, silakan untuk Anda yang ingin memberikan informasi-informasi fakta di sekitar Anda. 0565274447 dan WA kami di 0857500047 berlangsung suara warga tadi pukul 7.30 dan kini Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

Baik, pendengar, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Laporan informasi dari Anda kami nantikan di 0565274447. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat bergabung. Silakan di 0565274447. Bagaimana kondisi cuaca pagi ini di daerah Anda? Kalau Sintang masih diselimuti mendung. Dan kalau kita melihat secara kasat mata, maka ini akan kembali diguyur hujan cukup deras ya, untuk mengguyur Sintang dan sekitarnya. Dan berkaitan dengan hal ini juga, kami akan sampaikan informasi cuaca untuk hari ini, wilayah Sintang dan sekitarnya berdasarkan dari perakiraan cuaca Kabupaten Sintang, itu dari BMKG. Informasi kondisi cuaca untuk hari ini 15 Mei 2026 hari Jumat. Untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, di mana kecamatan Sintang ini diperkirakan hujan disertai dengan petir hari ini, yaitu kondisi cuaca, yaitu kondisi kelembapan 25 hingga 31 derajat Celcius. Sekali lagi pendengar, untuk prediksi perkiraan cuaca BMKG Sintang hari ini, Sintang Kota, Kecamatan Sintang akan diguyur hujan disertai dengan petir. Kemudian Kecamatan Tempunak, yaitu terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Kecamatan Spauk, hujan ringan, kelembapan udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu ke Tungau Hilir, Kecamatan Tungau Hilir, yaitu terjadi hujan yang disertai dengan petir. Suhu udara mencapai angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ke Tungau Tengah akan terjadi hujan disertai dengan petir, kelembapan udara 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu daerah Kutungu Hulu, hujan ringan, yaitu akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Dedai, pendengar, yaitu akan terjadi hujan petir, kemudian kelembapan udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk daerah Kecamatan Kutungu Hilir, maksud kami daerah Kecamatan Kayan Hilir, akan terjadi hujan disertai dengan petir dengan kelembapan udara yaitu 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu daerah Kayan Hulu, pendengar, menurut informasi perakiraan cuaca dari BMKG Sintang, Kayan Hulu akan terjadi hujan disertai dengan petir dengan kelembapan udara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Serawai juga diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir, kelembapan udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu Kecamatan Ambalau diperkirakan akan terjadi hujan disertai dengan petir dengan kelembapan udara 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Kelam Permai juga diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir dengan kelembapan udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk Kecamatan Sungai Tebelian juga diperkirakan terjadi hujan petir. Ya, terjadi hujan disertai dengan petir, kelembapan udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, yaitu untuk Kecamatan Binjai Hulu, juga diperkirakan akan terjadi hujan disertai dengan petir, kelembapan udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Jadi merata, pendengar ya, untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang, ada 14 kecamatan, merata mengalami hujan ya, dari hujan sedang, hujan ringan disertai dengan petir. Hati-hati, waspada untuk Anda. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Sintang.

0: pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.
1: Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Halo RRI Jumat 15 Mei 2026. Dengan berakhirnya Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko juga harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar, mengucapkan terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat dan sukses selalu, terus pantau dan dengarkan siaran RRI Sintang. Informasi terakhir pendengar kami kutip dari laman rri.co.id, ekspor pupuk ke Australia capai 7 triliun. Di mana poin utama pendengar, ekspor perdana 47.250 ton pupuk urea ke Australia. Dan nilai tahap awal ekspor yaitu mencapai angka 600 miliar. Lalu target ekspor ditingkatkan hingga 500 ribu ton. Dan harga pupuk subsidi turun 20%. Lalu volume pupuk bersubsidi bertambah menjadi 700 ribu ton. Informasi selengkapnya peringkat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
3: Bermula dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Pris, 2 benih Bourbon dari Mauritius, Afrika Tengah, dan 2 benih Hortus Botanicus dari Amsterdam, Belanda pada tahun 1848 yang kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, berhasil tumbuh subur dengan ketinggian 12 meter. Pada tahun 1853, menghasilkan buah, kemudian disebar secara gratis, termasuk dibawa ke Sumatera pada tahun 1875 untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan. Sayangnya, induk pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara ini mati pada 15 Oktober 1989. Setelah era minyak kelapa selesai, minyak sawit muncul sebagai alternatif minyak nabati yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bertahun-tahun sejak kemunculannya, minyak ini menjadi sangat populer dan banyak digunakan menggeser minyak kelapa di masa lalu. Siapa sangka, kelapa sawit yang awalnya hanyalah tanaman penghias jalan, kini telah menjadi komoditas natura primadona dari Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, lebih baik sendiri katanya gak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Masih liburan ya? Selamat berlibur aja. Yang libur, yang gak libur ya gak apa-apa ya. Hari Jumat pendengar, di hari Jumat ini tanggal 15 ya. Wah, besok penutupan pameran nih ya. Mudah-mudahan gak hujan. Ada bagindas ke Sintang ya, yang ngefans banget. Sebenarnya termasuk juga sih saya. Cuma besok apa ya? Besok dinas gak ya? Nah, pendengar, untuk Anda juga yang melakukan aktivitas sekitar ini berjalan baik dan lancar, itu harapan kita, semoga aja ya. Tak lupa juga tetap menjaga kesehatan. Di Indonesia Sehat nanti kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih cara menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Oke deh, solusi yang berikut ini.

semua aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Ya, pendengar, menjaga daya tahan tubuh penting banget dilakukan agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Sistem imun yang kuat membantu tubuh melawan virus, bakteri, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Dan dari laman rri.co.id, berbagai cara agar kita bisa menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Di antaranya pendengar, mengkonsumsi vitamin C yang cukup. Vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Sumber vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, jambu, biji, dan mangga. Selanjutnya bisa juga mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Tubuh membutuhkan nutrisi lengkap agar organ-organ dapat bekerja dengan baik. Konsumsi makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral, serat, serta karbohidrat seimbang agar semuanya itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Ya, menjaga kesehatan tubuh selanjutnya, pendengar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dapat membantu mencegah penyebaran kuman dan virus. Jika tidak tersedia air dan sabun, hand sanitizer dapat digunakan sebagai alternatif menjaga kebersihan tangan.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shane. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

Iya, selanjutnya menjaga kebersihan tubuh ya. Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi rutin minimal 2 kali sehari membantu mengurangi risiko infeksi. Tubuh yang bersih juga membuat seseorang merasa lebih nyaman saat beraktivitas. Kemudian beraktivitas fisik secara rutin alias olahraga. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Terus kalau kita nyapu, nyuci baju, nyuci piring sana sini, olahraga gak ya? Kita fokuskan aja ke olahraga ya. Memang harus meluangkan sih gitu. Walaupun kita mungkin kalau sebagai ibu-ibu gitu ya, tiap hari kayaknya kita kerja terus kak. Iya bener ya. Olahraga terus ya kita ya. Nah, pendengar, olahraga dengan intensitas sedang seperti berenang, jalan cepat, atau jogging gitu ya, atau bersepeda santai dianjurkan untuk dilakukan secara teratur. Tapi itu juga harus dilihat-lihat. Kalau memang misalnya bersepeda dengan hard kan, apalagi usianya yang memang ini, ya kita harus pilih-pilih olahraga yang sesuai dengan usia kita.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, lanjut lagi adalah mengelola stres dengan baik. Stres berkepanjangan dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh. Mengelola stres dapat dilakukan melalui meditasi, olahraga, menjalankan hobi, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Selain itu juga minum air putih yang cukup ya, memenuhi kebutuhan cairan, membantu organ-organ tubuh bekerja secara optimal. Selain air putih, konsumsi jus buah dari buah asli juga dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian Anda. Nah, pendengar, dengan menjaga daya tahan tubuh dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dengan menerapkan pola hidup sehat, tubuh akan menjadi lebih kuat dan terhindar dari berbagai penyakit.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Piala Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, karena Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach go to put other players that don't play too much and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan. Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah regresi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu kesulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih sehingga progres tidak terjadi pada yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita akan ikuti silang salat Jumat berikutnya.
1: Juga

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah alladhi anzala alayna al-Qur'an. Alhamdulillah alladhi arsala alayna sayyidal anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal-batinah al-sabiqati wal-lahiqah al-dunyawiyati wa-ukhrawiyah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimun ila Allah. فلتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini dengan sebenar-benarnya dari hati kita yang paling dalam, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan kepada diri kita, baik di dunia ini yang sementara maupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, melebihi kalau seseorang mempunyai iman, menjadi orang Islam, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan penuh dengan keyakinan dari hati kita, dan kita yakini dengan sebenar-benarnya tidak ada kecelakaan yang lebih celaka, kesengsaraan yang lebih sengsara, kehinaan yang lebih hina, melebihi kalau seseorang mencopot imannya, melepas imannya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ceritanya orang-orang yang ingin sukses mulai dari pertama manusia yang diciptakan oleh Allah, kemudian berani bermaksiat kepada Allah, berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak percaya dengan Allah, tidak ada ceritanya mereka kemudian hidup bahagia, sukses di dunia, mulia di dunia. Akan tetapi kehidupan mereka adalah sebaliknya. Kehinaan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kesengsaraan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka di saat menentang Allah, tidak percaya kepada Allah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun orangnya, apapun jabatannya, orang miskin atau orang kaya, kalau dia di dalam hatinya ada iman kepada Allah, menjadi orang Islam, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti keselamatan, kebahagiaan, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan dia dapatkan, baik di dunia ini yang sementara maupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk di sini bersama-sama di dalam masjid, tempat yang paling mulia. Kata baginda Rasulullah SAW, di muka bumi ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjiduha, masjid-masjidnya. Maka ini menandakan hadirin yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditempatkan di masjid, ditempatkan di tempat yang mulia ini, menandakan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada diri kita. Tandanya apa? Allah Subhanahu wa taala, tandanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita nikmat iman, nikmat Islam. Kalau kita tidak iman, kita tidak Islam, mungkin kita tidak ada di sini. Terentak dalam hati saja mungkin tidak ada keinginan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ini betul-betul kita syukuri dari hati kita. Kita dulunya tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah merengek-rengek kepada Allah, kemudian lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan di kalangan dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, orang yang Islam. Hadirin Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mensyukuri nikmat yang besar ini? Karena di akhirat kelak mulia, orang yang bisa memasuki surganya Allah hanyalah orang yang mempunyai iman dalam hatinya. Orang yang mempunyai kalimat la ilaha illallah, itulah kunci surga yang dia bawa nanti untuk membuka kunci surganya Allah SWT, untuk membuka surganya Allah SWT. Kalau seorang tidak mempunyai kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di akhirat orang-orang yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka disiksa siang dan malam. Disiksa terus dan menerus. Maka mereka mengadu kepada malaikat Malik. Orang-orang yang tidak punya iman dalam hatinya disiksa dan disiksa setiap saat oleh malaikat-malaikat yang menjaga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan kepada malaikat Malik, "Ya Maliku, ya Maliku, wahai Malik, katakanlah kapan kau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ya Malikul Limal yaqdi alaina rabbuk. Maka mereka ahli neraka yang tidak punya iman mengatakan, "Wahai malaikat Malik, coba engkau ini sowan kepada Allah. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memutusi kami ini. Kami setiap hari, setiap saat disiksa seperti ini. Apakah seperti ini terus?" Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan malaikat Malik ketika mendengar pertanyaan pengaduannya ahli neraka, malaikat Malik diam. Diamnya bukan 1 menit, 2 menit, bukan 1 jam, 2 jam, diamnya selama 40 tahun. Diamnya inilah menjadikan kesiksaan, tersiksanya mereka lebih dalam lagi. Sudah sakit, sudah sengsara, ditambah lagi tidak ada jawaban dari malaikat Malik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah 40 tahun malaikat Malik mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala innakum makithun." Jawaban yang tidak ada penyelesaian, jawaban yang menjadikan penyelesaian penyesalan yang selama-lamanya, jawaban yang menjadikan malapetaka yang kekal abadi selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, maka janganlah kalian minta, janganlah minta diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap tinggal di sini saja, tidak perlu keluar dari api nerakanya Allah. Qala innakum maqithun. Kalian adalah penduduk tetap, tidak perlu keluar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Subhanahu wa taala, itulah siksaan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka Hadirin Subhanahu wa taala, banyak sekarang orang meremehkan imannya, meremehkan Islamnya, melepas imannya, melepas Islamnya, hanya sekedar mengharapkan mendapatkan dunia yang secuil yang akan kita tinggalkan, nanti di akhirat dia akan sengsara yang selama-lamanya. Maka Allah SWT, nikmat iman dan Islam yang Allah SWT berikan kepada diri kita ini, betul-betul kita syukuri, kita jaga, kita pelihara sampai mati kita. Lebih-lebih lagi, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang Allah SWT, belum lagi yang melihat orang-orang yang ada di nerakanya Allah SWT disebutkan dalam Al-Quran. Mereka melihat orang-orang yang beriman juga ada yang disiksa karena masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah SWT, sehingga menyebabkan mampir terlebih dahulu di nerakanya Allah SWT. Maka orang-orang kafir yang tidak mempunyai iman berkata kepada orang-orang iman yang ada di nerakanya Allah SWT, percuma saja iman engkau, ternyata sama saja dengan kami yang dulunya tidak beriman kepada Allah, sama-sama di nerakanya Allah. Adzan SWT, ketika itu malaikat diperintah oleh Allah SWT untuk menjemput orang-orang yang ada iman di dalam hatinya yang ada di nerakanya Allah SWT, walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Allah SWT, biji dzarrah itu sangat-sangat kecil sekali. Allah SWT, maka percakapan mereka didengar Allah SWT. Maka Allah SWT memerintahkan kepada malaikat, ambillah orang yang ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar biji dzarrah. Allah SWT, ketika itu orang-orang yang beriman dalam nerakanya Allah SWT dalam keadaan gosong, sudah merasakan pedihnya, siksaannya api nerakanya Allah SWT. Maka diambillah orang yang beriman yang masih ada di dalam hatinya kalimat La ilaha illallah walaupun sebesar dzarrah. Allah SWT, maka di saat itulah neraka ditutup yang dipenuhi dengan orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah SWT, dan orang-orang yang beriman dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Tidak ada lagi yang masuk neraka dan tidak ada lagi yang masuk surganya Allah. Yang di surga kekal ke abadi selama-lamanya dengan kenikmatan-kenikmatannya, yang di neraka kekal abadi selama-lamanya dengan siksaan-siksaannya yang tidak ada habis-habisnya. Maka mereka mengatakan rubbama yawadul ladzina kafaru lau kanu muslimin. Mereka berandai-andai, seandainya dulu saya di dunia jadi orang Islam, seandainya dulu saya jadi orang yang beriman kepada Allah, tentu tidak ada seperti ini. Bagaimana dalam surat An-Naba disebutkan ayat terakhir, ya laitani kuntu turaba. Mereka berandai-andai, seandainya kami jadi debu, seandainya saya jadi debu, tidak akan seperti ini. Disiksa siang malam tidak ada habis-habisnya, sampai tidak ada habisnya selama-lamanya. Maka Allah SWT, nikmat iman dan Islam ini betul-betul nikmat yang paling agung. Kalau kita di dunia ini merasakan kesusahan, kepedihan, malapetaka, itu hanya sebentar saja, hanya sementara saja. Tapi kalau sudah di akhirnya Allah SWT, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya, kita tidak akan bisa untuk menanggulangi, untuk terbebas dari siksaan tersebut. Maka Allah SWT, nikmat yang besar, nikmat yang agung ini betul-betul kita syukuri, kita jaga, kita rawat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT akan memberikan sesuatu kepada manusia ini sesuai dengan kadar cara berterima kasihnya mereka kepada Allah SWT. Kalau kita ini tahu berterima kasih kepada Allah, maka Allah SWT juga akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita ini tidak tahu terima kasih kepada Allah, na'udzubillah, na'udzubillah midzalik, nikmat itu akan dicabut dari hati kita. Itulah kecelakaan yang selama-lamanya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya untuk selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya sampai ajal menjemput diri kita. Ya Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhulna fi zumratil muttaqin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waqrab ighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه.

Ya, mendengar di mana saja Anda berada, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan baru saja kita telah ikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Huda Mensyiku Jaya Sintang dengan Imam Atau Hatib Ustadz M. Ferry Padli, mensyukuri nikmat iman dan Islam.

demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

Halo sendiri, kawasan jalan JJ Pengurai di siang hari ini. Kalau tadi cuacanya mendung, sekarang agak sedikit redaan lah ya. Agak bagusan lah gitu ya, daripada ketimbang tadi pagi gitu. Nah, pendengar selamat melanjutkan aktivitas yang Anda, mungkin makan siang atau apapun aktivitasnya. Semoga berjalan baik dan lancar aja ya. Tentunya tak kurang satu apapun di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang di perbatasan, yang ada di Sanggau, Sekadau, Melawi, dan di manapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami ya. Semoga semuanya berjalan baik dan lancar aja. Pendengar, untuk kita semuanya pasti pengen berusia panjang atau memiliki umur panjang tapi penuh berkah ya. Nah, pendengar, dalam pandangan Islam, umur panjang yang penuh berkah bukan hanya tentang lamanya usia, tetapi bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh kebaikan, ketenangan, dan manfaat bagi orang lain. Umur berkah juga terlihat dari hati yang tenang serta kehidupan yang dijalani sesuai dengan tuntutan agama. Beberapa cara agar umur panjang dan penuh berkah, yang pertama adalah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama ini, senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hidup yang dijalani dengan ketaatan akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Ya, pendengar, agar umur panjang dan penuh berkah, yang selanjutnya adalah menyambung silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat, teman, serta handai tolan merupakan cara penting untuk memperpanjang umur yang penuh berkah. Silaturahmi juga dapat mempererat persaudaraan, menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT secara rutin dapat memberikan hati menjadi bersih ya, dan membuka jalan kemudahan dalam hidup. Istighfar juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dilakukan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita akan ikuti Warta Siang di kesempatan siang hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 15 Mei 2026. Dengan pokok-pokok berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati hari jadi kota Sintang ke-664. Masyarakat Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 kota Sintang 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Bandung Sintang dari 7 hingga 16 Mei 2026. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Siang selengkapnya. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan survei Simpang Tugu Jam Sintang dalam rangka persiapan desain penataan di kawasan Tugu Jam Sintang Rabu 13 Mei 2026. Dari tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat terlebih dahulu menemui Bupati Sintang di Pendopo Bupati Sintang sebelum melakukan kunjungan lapangan dan pengukuran kawasan Tugu Jam Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Pala menyampaikan kunjungan dan pengukuran kawasan Tugu Jam Sintang ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus dan Kepala BPJN Kalbar tahun lalu. Tim mengukur untuk kemudian menentukan desain rencana pelebaran dan penataan kawasan Tugu Jam Sintang. Bupati mengatakan ini adalah langkah awal yang baik untuk penataan jalan guna mengurai kemacetan. Mereka akan melakukan pemetaan baru menyusun rencana penataan. Direncanakan akan ada bundaran yang akan dibangun. Usai bertemu Bupati Sintang, tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalbar langsung bergerak menuju kawasan Tugu Jam didampingi Asmidi, staf ahli Bupati Sintang bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Mursalin, Kadis Pekerjaan Umum Sintang, Hendrikus, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sintang, Siti Mustika, Kadis Lingkungan Hidup Sintang, Budi Purwanto, Infrastruktur Sintang, Supomo, Kadis Penataan Ruang dan Pertahanan Sintang, Bapenda Sintang, dan BPKAD Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati hari jadi kota Sintang ke-664. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati hari jadi kota Sintang ke-664. Ini dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 di Pendopo Bupati Sintang yang di mana tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman kota Sintang. Kegiatan Saprahan dilaksanakan menjelang waktu makan siang, usai melaksanakan upacara peringatan hari jadi kota Sintang di halaman kantor Bupati Sintang. Sultan Sintang, Raden Baridanubrata, yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafiuddin Kusumanegara menjelaskan bahwa istilah Saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejerkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan, pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, menurutnya, nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan.
3: Yang nama Saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami, Pak Bupati, itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami, itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
2: Pada kesempatan itu, Sultan Sintang juga menyampaikan harapan agar kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yakni Sintang Kota Bersama. Saprahan Agung diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN, BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara, Saprahan Anak Negeri terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dina Triana melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di Jalan Yacep Mangurai tadi malam. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman api yang membakar bangunan di kawasan tersebut. Peristiwa itu juga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik di sekitar lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Warga sekitar memadati area kejadian untuk menyaksikan proses pemadaman yang berlangsung malam hari. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum mengumumkan penyebab kebakaran. Selain itu, belum diketahui adanya korban jiwa maupun jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi kejadian. Pemkab Sintang terus meningkatkan pelayanan melalui mall pelayanan publik yang saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan. Selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang memastikan dapat memberikan pelayanan setiap hari Jumat meskipun ada peraturan work from home atau WFH kepada pegawai, namun tetap ada pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang kecuali tanggal merah dan cuti bersama. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan terus memberikan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik yang saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan.
5: Kami tetap meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan melalui Mall Pelayanan Publik. Jadi di Mall Pelayanan Publik ini sudah ada 20 gerai. Bapak Ibu pendengar RRI datang ke sana langsung dapat mendapatkan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan. Misalnya Bapak Ibu mau bayar pajak ke Samsat, sekaligus mau ke kantor pos, sekaligus mau ke BPJS. Ya. Bisa juga sekaligus mau bayar PDAM ke PLN ada di sana, ya. Perbankan juga ada di sana, bahkan CU ada di sana dua. Mau informasi terkait pertanahan BPN pun ada di sana, dalam satu tempat.
4: Keberadaan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang Sintang memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam beberapa urusan pelayanan. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Erwin menambahkan 20 gerai yang beroperasi saat ini mencakup layanan perizinan usaha, kependudukan, pajak, ketenaga kerjaan, perbankan, BPJS, dan lain-lain. Tujuan pelayanan satu atap, semua bisa diselesaikan dalam satu hari. Dikatakan animo masyarakat cukup tinggi, DPMPTSP Sintang juga terus mendorong digitalisasi pelayanan melalui aplikasi OSS dan sistem antrian daring. Menurut Erwin, kombinasi layanan tatap muka dan online sangat penting untuk mempercepat investasi masuk ke Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Mulai pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan survei simpang Tugu Jam Sintang dalam rangka persiapan desain penataan di kawasan Tugu Jam Sintang Rabu 13 Mei 2026. Sebanyak 5 orang dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalbar terlebih dahulu menemui Bupati Sintang di Balai Pendopo Sintang sebelum melakukan kunjungan lapangan dan pengukuran di kawasan Tugu Jam Sintang. Masyarakat Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026. Berikut laporan Danin Rasita.
6: Masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi dengan antusias oleh warga dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga yang ingin menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner. Beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari produk pakaian, aksesoris tradisional, serta makanan tradisional, minuman kekinian, hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Kehadiran berbagai stan kuliner membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pameran. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya, pameran tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda.
7: Senang, banyak jajan, ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak, terus minumannya, ada kayak apukat kocok, terus ada dimsum juga. Harganya standar lah, standar. Iya, suka, saya suka jalan-jalan.
6: Beragam makanan dan minuman yang dijual dalam pameran tersebut tersedia dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Pameran Ekonomi Kreatif Hari Jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Upaya meminimalisir aktivitas masyarakat tentang penambangan emas tanpa izin atau peti terus dilakukan Polres Melawi bersama jajarannya. Salah satunya dengan langkah nyata dari personel Polsek Kota Baru yang intensif mensosialisasikan memberikan imbauan kepada warga terkait pertambangan emas tanpa izin. Kapolsek Kota Baru, Ibtu Edi Herianto menyampaikan personil rutin melaksanakan patroli dialogis bersama warga di wilayah Kecamatan Tanah Pino. Kapolsek berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif serta warga memahami dampak yang ditimbulkan serta aturan hukumnya. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu atas perhatian, masukan, kritik konstruktif dan rekomendasi yang diberikan terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2025. Ia menegaskan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kapuasulu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya catatan dan masukan yang diberikan baik terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan kedepannya. Umat Katolik di Kabupaten Sintang merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dengan menggelar misa. Berikut laporan Dian Beniuda.
8: Umat Katolik di Kabupaten Sintang merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dengan menggelar misa di berbagai gereja Kamis kemarin. Salah satu gereja yang melaksanakan misa adalah Gereja Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian. Perayaan misa dilaksanakan dua kali, yakni pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa sore dipimpin oleh Romo Isnadi. Dalam sambutannya, Romo Isnadi menyampaikan rasa syukur karena pemerintah kini secara resmi menggunakan istilah kenaikan Yesus Kristus dalam kalender nasional. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap iman umat Kristiani.
9: 2 tahun yang lalu di kalender tidak ditulis walaupun tanggal merah, tidak ditulis hari raya kenaikan Tuhan. Tetapi hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Negara kita sudah mengakui bahwa yang naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus, bukan Nabi Isa. Maka perayaannya adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita memaknai perayaan kenaikan Tuhan ini. Yesus menyatakan bahwa dirinya Allah dan kita menerima perintah Allah dan kita menerima penyertaan Allah itu di dalam kehidupan kita.
8: Dalam khotbahnya, Romo Isnadi juga mengingatkan umat mengenai amanat Yesus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ia mengatakan, perintah tersebut membuat kabar keselamatan akhirnya sampai hingga ke Kalimantan. Menurutnya, umat Katolik dipanggil untuk terus menghidupi perintah Tuhan dengan mengasihi Allah dan sesama manusia. Dian Beniuda melaporkan.
0: Komandan Korem 121 Alam Panawana Wai, Brigjen TNI Purnomo Sidi memimpin serah terima jabatan sertijab dan tradisi kasih obskar Srem di Aula Kodim 1201 Mempawah, Kalimantan Barat 13 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, jabatan kasih obskar Srem 121 Alam Panawana Wai secara resmi diserahkan dari Kolonel Infantri Jumadal Aulia kepada Letkol Infantri Anggun Wuryanto yang ditandai dengan penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah jabatan, serta pemasangan tanda jabatan. Dandrem Purnomo Sidi menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan dinamika organisasi dan pembinaan personel. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama, Kolonel Infantri Jumadal Aulia yang telah mengakhiri masa tugasnya atas pengabdian, loyalitas, dan kontribusi nyata dalam bertugas di Korem 121 Alam Banawanawai. Lebih lanjut, Dandrem mengucapkan selamat kepada Kolonel Infantri Jumadal Aulia atas jabatan barunya sebagai Pamen Ahli Bid OMP Sahli Pangdam 21 RI. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: duduk di pos gambling. Pas nih malam-malam. Kali ini aku bakal menang. Pasang slot dulu.
1: Kamu gak bakalan menang.
0: Apaan sih?
1: Yudi hanya akan merugikanmu. Hentikan sekarang atau aku akan datang padamu.
0: Iya. Pop.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roma.

0: Isi paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.
4: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kita masih merayakan hari ulang tahun Sintang yang ke-664 ya. Besok penutupan, yang belum ke pameran. Hujan terus kak? Oh iya sama ya. Oke deh, mudah-mudahan besok pas penutupan hari ini ya terserah lo aja sih, mau hujan, mau enggak, tapi ya kita berharap yang baik-baik aja ya. Karena besok penutupan nih pasti banyak banget yang datang. Apalagi ada BNI Ibu Kota, ada Bagindas. Nah, pendengar di siang hari ini yang mau berpantun boleh, hari Jumat semangat ya. Daun cempedak berbuah nangka. Emang ada? Daun cempedak berbuah nangka, nangkanya mateng, warna harum baunya ya. Semakin tua kita harus makin bijak. Karena kalau kita bijak pasti hidup kita bahagia. Nyambung gak ya? Ngasel aja ini mah. Yang mau patun boleh ya, enggak juga gak apa-apa ya. Lagunya ada apa aja yang udah disiapkan Ibu Yusrin, El Dani, ada Flying to the Moon, Ratu Risa, Dusta, ada Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Ada Mimpi Buruk juga, ada ini kok lagunya lagu-lagu lama banget ya. Ada Magijet, gak usah dikejar lagi, ada Melinda, jaga selalu hatimu. Ada siapa lagi?

0: Coba kita mau ke telepon ini aja dulu ya, WhatsApp ya. Silahkan yang di 0857-5047-40 mungkin ke situ bisa juga ya. Telepon apa namanya? Telepon 0857. Nah, kita coba ya. Oke deh. Halo?
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Dewi.
0: Iya, ibu siapa ini? Kok beda suaranya?
1: Tidur, bangun tidur, Kak Dewi.
0: Pantes suaranya beda. Oke deh, cuaca di sana dingin-dingin aja ya dari pagi.
1: Dingin tulanya makanya.
0: Nenyak tidur ya, nyaman. Masya Allah, tabarakallah.
1: Nyaman baru guling nih, Kak Dewi.
0: Iya benar, aduh enak banget.
1: Inilah berambe siang sini, Kak Dewi.
0: Berambe ya. Oke deh, mau pilih lagu yang mana nih? Ada Bang Mandor, Nita Talia. Ada.
1: Itu jalan Bang Mandor, enggak apa-apa lah Kak Dewi.
0: Oh gitu.
1: Ya, dingin-dingin dengan dengar Bang Mandor aja. Makin kuat peluknya bantalnya nih.
0: Iya, benar-benar. Oke deh, siap.
1: Cucu di belakang enggak dipeluk, meluk bantal.
0: Ada aja.
1: Ayolah, makasih Kak Dewi ya.
0: Makasih juga.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Salam. Iya, itu telepon pakai ini ya, pendengar pakai nomor WhatsApp, silakan coba kita coba ya. Nomor 0565-nya sedang ada trouble sepertinya ya. Halo. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Andre nih, Kak.
0: Andre ya. Di mana Andre sekarang?
2: Ini di Spawang, Kak. Masih di Spawang. Oh, masih. Dari nanti mau pulang kampung ya.
0: Oke deh. Semoga lancar perjalanannya ya.
2: Iya, terima kasih, amin.
0: Mau pilih lagu yang mana? Ada Jaga Selalu Hati, Jaga Selalu Hatimu, Melinda, Pecah 1500 berarti.
2: Itu jalan.
0: Apa tuh?
2: Jaga Selalu Hatimu.
0: Oke, siap.
2: Oke. Nah, lagunya kasih sama Mama Peggy ya.
0: Oke.
2: Ah, ini ada pantun nih.
0: Boleh.
2: Bentar ya.
0: Apa ya pantunnya?
2: Tidurlah.
0: Mana dia pantunnya ya? Hilang kayaknya nih.
3: Orang Cina pergi belanja. Beli lengkuas sama bunganya.
0: Ya.
3: Cuma suara yang kudengar di radio RRI 1. Saja kita bisa berjumpa muka.
0: Iya, mudah-mudahan cepat ketemu ya. Iya, siapa sih? Oke deh, makasih Andre.
3: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandor, kemana Bang Mandor nih?

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya pendengar, kita belum bisa pakai telepon yang itu ya kayaknya ya. Kita coba pakai telepon ini lagi ya. Mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Bang Adi ya.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Dangdut pedalah kita.
0: Oke, Bang Adi ya.
1: Ya, dengan Bang Adi di sini.
0: Oke, Bang Adi Tanjung Mau, gimana cuacanya Bang Adi?
1: Cuacanya Dewi.
0: Bagus ya.
1: Kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung.
0: Oh iya, di kadang-kadang ya.
1: Iya. Kalau di Sintang bagaimana?
0: Sama aja. Oh. Oke deh. Mau pilih lagu mana? Ada Pecah Seribu, ada apa ini? Seperti Mati Lampu, ada Banyak Betul Pacarmu.
1: Ya, yang ketiga tadi, apa tuh?
0: Seperti Mati Lampu.
1: Uh-huh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya titipkan dengan Bu Bilin, dilepas muka dia sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat kakak Dewi, semua petugas jaga selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore juga. Makasih buat Bang Adi di Tanjung Baung ya. Kita coba ada siapa ini lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa
2: kasih
0: ya?
2: Tahu enggak ya?
0: Bu Warsini ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke deh, Bu Warsini di
2: apa kabar, Kak?
0: 4C. Baik, alhamdulillah Bu Warsini sehat.
2: Alhamdulillah. Agak gimana ya?
0: Agak
2: gimana? Nambah nasi kecil, tapi enggak apa-apa lah.
0: Oh iya, pelu-pelu dikit ya. Mudah-mudahan kasih sehat ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Oke, terima kasih doanya.
0: Lagunya mau
2: lagunya
0: apa
2: tuh?
0: Ada apa ini? Permata Biru Nenek Anjarwati, Banyak Betul Pacarmu, Nelly. Habis itu sudah usah dikejar lagi Meg Z.
2: Ada usah dikejar lagi, biarkan aja.
0: Iya ya, udah yang udah pergi-pergi aja lah sana.
2: Kalau memang jodoh dia kembali lagi.
0: Benar, kalau memang jodoh enggak akan kemana gitu kan?
2: Okay. Iya, biarkan aja, enggak usah dikejar.
0: Biarkan berlalu.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Warsini di Paci. Oh iya pendengar, nanti kita akan cek fakta juga ya pukul 14.

0: Baik, pendengar, kita akan ikuti cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbakhoax.id. Untuk itu, dapatkan informasi-informasi selalu untuk Anda yang benar dan kebenarannya alias tidak hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
3: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
2: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Panggurai di Prodang Dangdut adalah kita. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biem ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke deh, Biem gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya, Kak. Gimana suaranya, Kak?
0: Baik juga, alhamdulillah.
1: Lagunya kalau nggak salah tuh ada Una Sutera ya, Kak.
0: Una Sutera ada?
1: Lagu itu siapa ya?
0: Oke.
1: Terima kasih, Kak. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Biem ya di Jetak. Ada siapa nih? Saya bacakan. Selamat siang Kak Dewi dari Bubilin di Lempah. Ntar ya, saya baca WhatsApp dulu. Oke. Request lagu Banyak Betul Pacarmu, lagunya untuk Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Cuaca di Lempah mendung nih Kakak. Buat Kak Dewi sehat selalu. Makasih Bubilin di Lempah. Selamat siang Kak Dewi, ini dengan Eki Mehen di PT KSA 5 ke apa nih? Ke Banyang, ke Banga. Ke Tunggal Tengah Merakai. Lagunya bareng semua, lagu ini khusus keluarga besar saya di Tersipu apa? Keluarga saya di Trisup. Kok saya bilangnya Tersipu ya? Di Trisup dan semua pendengar RRI Sintang di mana saja berada. Buat Kak Dewi semoga lancar dalam semua aktivitasnya. Amin. Amin juga.

Kalau dangdut adalah kita ya. Saya bacakan WhatsApp, ada Rami di Cesar, selamat siang Kak, produk-produk adalah kita, selamnya buat semuanya aja, lagunya pecah 1000 buat pendengar produk-produk aja. Kemudian juga ada Eji di Panding Pantai, produk-produk adalah kita, selamat siang semuanya. Kak Dewi, aku gak punya pantun ya, gak apa-apa ya gak punya pantun juga ya, mau lagunya Perahu Kayu aja. Terima kasih juga. Untuk Anda yang mau gabung lagi, silahkan telepon pakai WhatsApp juga boleh ya. Buka WhatsAppnya, terus nomor telepon prosatunya 0857 5000 4740.

Baik, saya akan bacakan pengumuman berikut ini dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru, jalur prestasi dan jalur tes gelombang kedua sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Khatulistiwa Sintang memiliki 9 program studi terakreditasi baik sekali, B dan baik. Di antaranya pendengar program pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, PPKN, PGSD, Bahasa Inggris, PG PAUD, Matematika, dan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran offline Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang, kampus STKIP Sintang. WhatsApp 0858-2548-1065 atau online di website kami daftar titik persada katulistiwa

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Oke deh, masih adakah yang mau bergabung di kesempatan ini? Ayo gabung lagi ya, masih ada waktunya kok. Nih kita coba lagi lihat WhatsApp lagi ya. Oke deh, selamat siang Kak Dewi. Pro Dangdut-Dangdut adalah kita dari Dina. Salam buat semua pendengar aja, lagunya ikut aja. Oke deh, kemudian juga ada Joko di Kelam. Salamnya buat semua pendengar aja, Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Kenapa ke teleponnya? Itulah, kayaknya lagi ada sedikit trouble gitu ya.

Dengar dimanapun Anda berada hingga di sini kebersamaan. Saya diselati bersama Anda di acara Prodang Dut Dangdut adalah kita. Berikutnya pendengar akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, listrik akan sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Salah satu bahaya listrik yang dapat timbul yaitu ketika terjadi hujan dan bencana banjir. Bahaya yang dapat terjadi yaitu hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga bahaya tersengat listrik atau kesetrum. Pencegahan bahaya listrik ketika banjir dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan peralatan listrik di area basah ketika hujan dan banjir. Cabut peralatan listrik dari sumber listrik, pindahkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi. Putuskan aliran listrik rumah dari sumber PLN. Informasikan kepada keluarga terdekat Anda akan bahaya listrik yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak Anda. Jika terjadi gangguan listrik di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak PLN dengan menghubungi kontak senter PLN di nomor 123 atau dapat menggunakan menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat sore dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, sebanyak 4 unit rumah toko atau ruko milik Khadijah di Jalan Yesi Opangurai Sintang, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis malam 14 Mei 2026. Mengutip rilis Dinas Pemadam Kebakaran Bupati Kabupaten Sintang, laporan kebakaran ini diterima Posko Sungai Durian sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan personil dan sejumlah armada menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Nah, dalam penanganan kebakaran tersebut diterjunkan ada regu 5 pos Sungai Durian, kemudian regu 2 pos Roja, dan regu 9 pos Menteng. Sementara armada yang dikerahkan terdiri dari unit 01, unit 04, 06, 07, 09, dan unit 010. Dan selain petugas damkar, proses penanganan di lokasi juga mendapat bantuan dari Busera dan pihak kepolisian untuk membantu pengamanan area serta memperlancar proses pemadaman. Petugas berjibaku memadamkan api selama lebih dari 1 jam hingga kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Berdasarkan rilis Damkar Sintang, proses pemadaman dinyatakan selesai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pihak terkait masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait sumber api serta total kerugian akibat peristiwa tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wastra dan kriya lokal agar memiliki legalitas formal sebagai identitas asli karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang Subandi mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah termasuk kain tenun khas Sintang. Dan menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang ya. Pendengar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang memastikan dapat memberikan pelayanan setiap hari Jumat meskipun ada peraturan work from home atau WFH kepada pegawai, namun tetap ada pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang kecuali tanggal merah atau cuti bersama. Nah, pendengar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan terus meningkatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik yang saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan. Nah, keberadaan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang Sintang ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam beberapa urusan pelayanan. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang juga melakukan fasilitas kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pontianak untuk ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Kami mohon perhatian Anda pendengar untuk adanya satu pengumuman ini dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan alusunah wal jamaah. Ada 3 prodi yang terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, prodi pendidikan agama Islam, kemudian ada prodi hukum keluarga Islam, kemudian ada prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa atau mahasiswi, ruang perkuliahan yang presentatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di http://bit.ly/PMBS/Staima Hebat 2026-2027 atau Anda bisa hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135. Kami ulangi 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, langsung saja kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pontianak untuk ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengusulkan agar SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas sama-sama mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional. Kita simak laporannya.
1: Kepulangan tim SMA Negeri 1 Pontianak usai mengikuti final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat disambut hangat di Bandara Internasional Supadio. Penyambutan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison bersama Ketua Ikatan Alumni Semansa Pontianak Windy Prihastari. Pada kesempatan tersebut, Arisa menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak atas keberanian mereka menyampaikan pendapat terkait polemik penilaian dalam final lomba yang sempat viral di media sosial. Menurut Harrison, lomba tidak perlu digelar ulang untuk menentukan pemenang. Dirinya mengusulkan agar Kalimantan Barat mengirim dua wakil sekaligus ke tingkat nasional, yakni SMA Negeri 1 Sambas dan SMA Negeri 1 Pontianak. Harrison berharap polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar pelaksanaan lomba ke depan berjalan lebih baik dan menjunjung sportivitas.
2: SMA 1 Sambas maupun SMA 1 Pontianak ini kan sama-sama juara ya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu dilakukan pertandingannya diulang, tidak perlu ya. Jadi alangkah baiknya kalau saya menyarankan khusus untuk Kalimantan Barat nanti wakil untuk ke lomba tingkat nasional itu dua, satu SMA Negeri 1 Sambas, satu lagi SMA Negeri 1 Pontianak.
1: Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pontianak Windy Prihastari turut memberikan dukungan moral kepada para siswa agar tetap semangat dan terus berprestasi. Dengan semangat sportivitas dan persatuan, diharapkan polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bersama demi pelaksanaan kompetisi yang lebih baik di masa mendatang. Syarusani laporkan.
0: Kita ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Juli mendatang. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini akan memotret perkembangan ekonomi masyarakat secara lebih lengkap, termasuk sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini rutin digelar setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Prihatin, menjelaskan sensus ekonomi dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi dan perkembangan usaha di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat secara berkala. Menurutnya, perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin dinamis membuat pendataan harus terus diperbarui, terutama dengan munculnya berbagai jenis usaha berbasis digital.
4: Kenapa sih harus berkala dilakukan? Kita tahu ya, ekonomi kita itu bergeraknya sangat dinamis, apalagi 10 tahun terakhir nih dengan adanya teknologi. Teman-teman yang influencer, yang apa ya, affiliate gitu ya, yang konten kreator, itu ekonominya nggak kelihatan, physically nggak kelihatan. Ya nggak, punya tersembunyi di suatu rumah gitu ya, kadang-kadang tidak memerlukan kantor khusus, jangan-jangan cuma di kamarnya masing-masing, tapi ekonomi bergerak di situ. Itu belum terpotret tuh di sensus ekonomi sebelum-sebelumnya.
3: Karena itu, sensus ekonomi 2026 akan memotret lebih lengkap dan komprehensif, terutama sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya sulit terdata, seperti ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Mulai 15 Juni mendatang, petugas sensus akan melakukan pendataan secara door-to-door ke setiap rumah warga. Tidak hanya rumah yang memiliki usaha, namun seluruh rumah akan didatangi satu persatu untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara menyeluruh. Dengan metode ini, masyarakat yang menjalankan usaha digital dari rumah, seperti kreator konten, pelaku bisnis online, hingga pekerja ekonomi kreatif lainnya, akan masuk dalam pendataan resmi Sensus Ekonomi 2026. Hermanta melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan juga distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal bersaing di negara tetangga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Meski jumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Letak geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi optimistis, posisi strategis Kalbar mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalbar memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
5: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu, sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya, supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan, bukan hanya narasi, tapi aksi, itu perlu roadmap.
3: Fahmi menambahkan, langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas. Mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
0: Di pekan kedua Mei, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Kenaikan ini membuat harga kedua komoditas ini mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang.
6: Di pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
7: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di apa rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggau tuh 100 kilo tuh mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggau Ledo, di apa agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasoknya itu masukkan ke agen-agen langsung ke MBG gitu.
6: Wida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia menilai, stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah ini terbatas.
9: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema menyampaikan, minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan, Sanggar Segentar Alam memiliki sekitar 15 orang pengrajin, namun sebagian pengrajin tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya, proses pembuatan kain Kalengkang membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin Kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu. Namun, jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit.
10: Kami yang tergabung dalam Segentar Alam ada 15 orang, yang aktif 6. Yang 9 tidak aktif bukan karena tidak bisa, waktunya tidak kerja. Kemudian di tempat lain masih ada, seperti di Kantu masih ada. Saya kurang tahu pasti jumlahnya, kalau enggak salah sekitar 2 orang masih ada di sana. Generasi muda hendaknya tertarik dan meneruskan, jangan sampai kelengkang ini punah. Dari pemerintah juga bisa membantu, seperti saat ini kita sering dapat bantuan.
9: Meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain Kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan dari berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau ini tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Wulandari melaporkan.
0: Masyarakat Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 masuk kami yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026.
11: Masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi dengan antusias oleh warga dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga yang ingin menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner. Beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari produk pakaian, aksesoris tradisional, serta makanan tradisional, minuman kekinian, hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Kehadiran berbagai stan kuliner membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pameran. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya, pameran tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda.
12: Senang, banyak jajan. Ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak. Terus minumannya, ada kayak apukat kocok. Terus ada dimsum juga. Harganya standar lah, standar. Iya, suka. Saya suka jalan-jalan.
11: Beragam makanan dan minuman yang dijual dalam pameran tersebut tersedia dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Pameran Ekonomi Kreatif Hari Jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-menurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664. Ini dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 di Pendopo Bupati Sintang yang di mana tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Sintang. Kegiatan saprahan dilaksanakan menjelang waktu makan siang usai melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Kota Sintang di halaman kantor Bupati Sintang. Sultan Sintang, Raden Baridanubrata yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafiuddin Kusumanegara menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejerkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan, pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, menurutnya, nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan.
14: Yang nama saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami, Pak Bupati, itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami, itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
13: Pada kesempatan itu, Sultan Sintang juga menyampaikan harapan agar Kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yakni Sintang Kota Bersama. Saprahan agung diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN, BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara, saprahan anak negeri terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dina Triana melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Bung Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
16: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 16 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula potensi karhutla di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Taher mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat sore dan selamat bergabung pendengar bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang sore ini. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Semangat sore ya untuk Anda yang mungkin saat ini masih beraktivitas, apapun aktivitas Anda, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan Anda, pendengar. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas dan tetap jaga keselamatan Anda sehingga Anda bisa selamat sampai ke rumah atau sampai ke tujuan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
2: Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
1: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan atau menyatakan konsumsi rumah tangga ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026. Hal itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaganya daya beli masyarakat. Pada triwulan 1 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,61% dan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan memberikan kontribusi sebesar 2,94%. Dan pendengar, selain konsumsi rumah tangga, penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 adalah investasi dengan kontribusi sebesar 1,79%. Ini termasuk belanja pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,26%. Menteri Keuangan juga mengatakan tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Nah, tahun-tahun sebelumnya pola belanja pemerintah selalu terkonsentrasi di akhir tahun. Pola itu membuat upaya meningkatkan

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @YusrilIssaMHD. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Mas 1 RRI Sintang. Nanti pukul 17:37 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan Maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: Pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Sintang Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah memberikan kepastian status bagi guru non-ASN yang telah lama mengabdi. Dan ia juga mendorong pengangkatan guru menjadi ASN baik melalui skema PNS maupun P3K. Menurutnya pendengar, pemerintah perlu memberikan kepastian status bagi guru non-ASN. Ia mengatakan kebijakan transisi tidak cukup jika belum disertai dengan penataan ASN bagi tenaga pendidik. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan itu menyoroti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, regulasi tersebut mengatur penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 serta penggunaan dana BOS selama masa transisi. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: nih tempatnya nih ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sampai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664 pada Rabu 13 Mei 2026. Tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Sintang. Kegiatan saprahan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang menjelang waktu makan siang, usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi Kota Sintang di halaman kantor Bupati Sintang. Sultan Sintang Raden Beri Danubrata bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafiuddin Kesumanegara menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejerkan di lantai tersebut. Dan ia juga menjelaskan pada masa dahulu, berentang agung ini diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun menurutnya nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya.
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun ya, Putri.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: love you.
1: I love you. I love you. I love you.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan tetap semangat untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas apapun aktivitas Anda. Dan di Kota Sintang masih ada pameran ya, pameran dalam rangka HUT Sintang yang ke-664. Jadi bisa menjadi pilihan Anda, mungkin tidak ada... Anda tidak keluar kota ya, walaupun long weekend, libur panjang ya, tapi Anda bisa berkunjung ke pameran yang ada di Stadion Bandung Sintang. Banyak aneka makanan, hiburan dan lain sebagainya yang hadir di sana. Dan malam besok kayaknya penutupan ya, jadi mungkin Anda juga bisa mempersiapkan diri. Semoga cuaca juga bagus, jadi Anda bisa libur, bermain bersama-sama atau sekedar jajan saja bersama anak-anak dan keluarga.
3: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
4: Eh, kamu serius nulis itu?
3: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
4: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
3: Ya, paling biasa aja sih.
4: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
3: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
4: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

saya, Dr. Gigi Katarina Harisujati, Ketua PDGI Kapuas Raya, ingin menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar untuk menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia ke-2026 ini. Wah, gak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

0: Nak, udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang untuk memberikan kepastian penetapan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Kementerian Agama RI siap menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Melansir situs resmi Kementerian Agama RI, sidang isbat penetapan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Adapun tempat pelaksanaan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yaitu di Auditorium HM Rasyidi, Kantor Layanan Kementerian Agama Jakarta. Nah, sidang ini pendengar akan mengumumkan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi bagi umat Islam di Indonesia. Dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rohman menjelaskan proses penetapan awal Zulhijjah ini dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau pengamatan hilal. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif. Nah, dikatakannya data hisab memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Nah, rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dan tim hisab rukyat Kementerian Agama RI. Seminar ini disiarkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik. Dan setelah itu, penyelenggara akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Selanjutnya, Menteri Agama RI akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan awal Zulhijjah secara resmi. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam, tetap setia bersama kami.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan, penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Yang kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Jika kami evakuasi bertahap, dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi, dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih terdengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makarot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak Fatmah dari Kabupaten sampai sekarang sudah jalan untuk tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi sama di kota ini. Ya, ya, tuanya ya dari ini. Kalau apa ya, jangan kalau nggak salah, 9. Nama apa ya? Ya, benar. Ayo pun buat kepala.
12: Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat malam dan selamat bergabung pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang malam ini, kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Selanjutnya, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Kristen bersama Ibu Tri Handayani SPDK dengan tema Iman yang Bertumbuh. Dan bagi Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Sintang. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam ini?
2: Puji Tuhan,
1: sehat ya. Cuaca juga cerah malam ini ya.
2: Mendukung.
1: Semoga sampai pulang nanti ya. Iya. Baik Ibu, silakan sampaikan firman Tuhan.
2: Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat malam bagi para pendengar RRI Sintang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kita dalam kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh duduk sebentar Tuhan dalam siaran RRI Pro 1 Sintang dalam Mutiara Malam Kristen. Biarlah Tuhan, kami yang mendengar dimanapun kami berada saat ini, Tuhan menolong memberkati kami. Biarlah firman yang akan kami dengar dan akan kami renungkan boleh menjadi pengalaman kami pribadi bersama dengan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayat ke-46 sampai 54. LAI memberikan perikop kepada kita, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam perikop ini saya akan memberikan tema iman yang bertumbuh. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, marilah kita memiliki iman yang bertumbuh. Iman yang terus bertumbuh subur, iman yang terus bertumbuh memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Iman yang terus meningkat di dalam Tuhan, bukan iman yang hanya diam saja, bukan hanya iman yang diam di tempat saja, atau bisa dikatakan bukan iman yang kerdil, Bapak Ibu, yang tidak bertumbuh. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya, kita memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita sebagai orang percaya mampu melewati tantangan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan iman yang bertumbuh, kita mampu melewati setiap perkara-perkara, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan iman yang bertumbuh, kita tetap kuat dalam menghadapi pencobaan hidup. Lalu terbenak suatu pertanyaan dalam hati kita, bagaimana ciri-ciri iman yang bertumbuh itu, Bapak Ibu? Mari bersama-sama kita belajar di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 46 sampai 54. Di sini kita akan belajar bersama-sama ada beberapa ciri iman yang bertumbuh dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-46 dan 47. Saya akan membacakannya. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Bapak Ibu yang saya kasihi, di ayat 46 dan 47 ini pegawai istana mengalami masa sulit di mana anaknya sakit, Bapak Ibu. Ciri iman yang bertumbuh dalam kehidupan orang percaya yang pertama adalah iman yang tetap teguh walaupun dalam situasi sulit. Pegawai istana mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Situasi yang dia hadapi sedang sulit karena anaknya bahkan dikatakan hampir mati, Bapak Ibu. Tetapi dia memiliki iman yang teguh. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat ini situasi sulit dalam kehidupan kita, baik saya maupun Bapak Ibu, saya tidak mengetahui situasi sulit apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus, memiliki iman yang tetap teguh, kuat dan kokoh, walaupun kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan dunia akan semakin jahat, Bapak Ibu, akan semakin krisis kasih di dalam kehidupan. Akan banyak orang yang hanya mementingkan keegoisan diri sendiri hanya untuk keluarganya sendiri. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, tetap teguh memiliki iman walaupun dalam situasi sulit di kehidupan kita. Situasi sulit yang Bapak Ibu alami saat ini, Tuhan izinkan untuk kita tetap kuat dalam menghadapinya. Jangan goyah, Bapak Ibu, tetaplah teguh percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan dalam masalah kita. Akan ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Ciri iman yang pertama adalah iman yang tetap teguh walaupun dalam situasi yang sulit. Kemudian ciri yang kedua, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ciri yang kedua, iman yang bertumbuh Bapak Ibu adalah iman yang tetap teguh walaupun belum melihat mujizat Tuhan. Pegawai istana Tuhan katakan, kamu percaya karena kamu telah melihat tanda dan mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Tuhan inginkan pada saat malam hari ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita memiliki iman yang tetap teguh walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan. Bahkan bisa dikatakan kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Ya, dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih Tuhan menginginkan kita untuk terus berlutut dalam setiap doa-doa kita, masih terus berdoa atas pergumulan kita, masih terus untuk berjuang dalam setiap cita-cita harapan kita, marilah kita tetap memiliki iman yang teguh walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan, Bapak Ibu. Memang dikatakan

yang ketiga, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-49, pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, "Datanglah sebelum anakku mati." Bapak Ibu, ciri yang ketiga iman yang bertumbuh adalah iman yang teguh bahwa otoritas kuasa mujizat Tuhan hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukannya. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Pegawai istana ini mempercayakan bahwa Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukan kuasa mujizat menyembuhkan anaknya. Dalam kehidupan kita pun, Bapak Ibu, kita harus percaya, iman kita berkata bahwa otoritas kuasa mujizat Tuhan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Tidak ada kuasa yang lain, karena memang kuasa yang paling besar di dalam dunia ini adalah kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Dialah Allah yang maha kuasa. Tiada yang tertandingi kuasa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Kuasa mujizat Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kuasa mujizat Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita memiliki iman yang teguh bahwa otoritas kuasa mujizat Tuhan hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukannya. Haleluya. Itulah ciri iman yang bertumbuh yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-50 sampai 53 firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka ingatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu yang saya kasihi, di ayat 50-53, ciri iman yang bertumbuh yang keempat, yang terakhir adalah iman yang teguh, yang percaya bahwa saya pasti mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pegawai istana itu percaya kepada Tuhan bahwa dia akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, marilah kita mengimani, percaya bahwa saya pasti mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah ciri iman yang terakhir dalam kehidupan kita, yaitu iman yang teguh, yang percaya bahwa saya pasti mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus seperti yang dialami pegawai istana tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin masa sulit dalam kehidupan kita saat ini, apa yang Bapak Ibu alami, saya tidak tahu, tetapi Tuhan lebih mengetahuinya, Bapak Ibu. Untuk itu marilah kita meyakini, mengimani akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita mengalami kepercayaan daripada Tuhan untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, Bapak Ibu. Dalam setiap masalah kita, kita perlu mengimani bahwa ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Dalam setiap pergumulan sakit penyakit kita, iman kita perlu percaya bahwa saya akan mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang saya alami. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita memiliki iman yang teguh,
yang percaya bahwa saya

0: akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Itu yang perlu kita imani di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sangat penting dalam memiliki iman yang bertumbuh. Bagaimana ciri-ciri iman yang bertumbuh? Yang pertama adalah iman yang tetap teguh walaupun dalam situasi yang sulit. Kemudian yang kedua, iman yang teguh walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, iman yang tetap teguh percaya bahwa otoritas kuasa mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Tidak ada kuasa yang lain. Kemudian ciri yang keempat, iman yang bertumbuh adalah iman yang teguh yang percaya bahwa saya pasti mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, iman yang bertumbuh merupakan suatu iman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita betul-betul memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan sehingga menghasilkan buah pada waktu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai umat percaya, umat yang mengasihi Tuhan, umat yang berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, milikilah Bapak Ibu iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan iman yang bertumbuh boleh menjadi bagian dalam kehidupan rohani kita di dalam kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, hambamu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan menjadi pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang bertumbuh, dan kami memiliki ciri-ciri iman yang bertumbuh di dalam kehidupan kami. Iman yang tetap teguh dalam situasi yang sulit, iman yang tetap teguh walaupun kami belum melihat kuasa Tuhan Yesus, iman yang tetap teguh bahwa Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukan kuasa mujizat Tuhan, dan iman yang teguh yang percaya bahwa saya akan mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi pendengar RRI dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Haleluya, amin.
1: Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Tri untuk firman Tuhannya malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan juga lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Herlinda akan temani Anda di Sintang malam ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka kasih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, so. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hei kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Papa mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali pendengar di Sintang malam ini, penyiar Anda, saya Herlinda akan menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan ragam budaya Nusantara ke ruang dengar Anda.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia di malam hari ini. Dan pendengar kembali, selamat malam. Dan untuk malam hari ini masih kami hadirkan ragam budaya Nusantara, lagu-lagu Nusantara masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan barangkali ada Anda yang berkunjung ke festival kuliner, kemudian UMKM di sana juga banyak ya. Sebaiknya berhati-hati di perjalanan karena padat sekali ya. Dan pendengar, nanti masih kami hadirkan ragam budaya Nusantara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar untuk malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja pendengar untuk di Ruang Rindu ya. Bagi Anda yang bergabung di 0565 247774.

0: korban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang.
0: Kenapa
1: pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu gak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus bang, kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja bang, umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat, makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta, kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya bang.
0: Wah, lumayan jelas ya, tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Sepertinya line telepon kita lagi gangguan ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin merequest lagu, dikirim saja via WhatsApp WA Pro 1 ya pendengar. Jadi untuk lagu-lagunya di malam hari ini yang bisa Anda request akan saya sebutkan satu persatu ya. Baik, di malam hari ini dari miliknya Obi Mesak, ada Novia Kolopaking, ada Paramita Rosadi, kemudian Vina Panduwiyata, ada Tetika Adi, ada Nafa Urba, ada Tommy J. Pisa, Meriam Belina, ada Yuni Syara, ada Tagor, ada Rinto Harahap, ada Pance Pondang. Nah itu yang bisa Anda request di malam hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami, boleh ya, silakan pendengar. Kami nantikan Anda di malam hari ini di 0857 50 4740.

Esensi buku Prosatu RRI Sintan. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu bagi Anda yang bergabung di malam hari ini. Baik, kita akan coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Biasa lah, tadi orang Surang.
0: Nggak nonton ke pameran kah?
1: Enggak, Kak Elin ini lah belum tidur nunggu cucu pulang nih. Kak Elin suka buka pintu nih.
0: Oh iyalah, sabar menanti ya.
1: Iya, sabar ngawankan Kak Elin nih.
0: Nah betul.
1: Sepi ya Kak Elin malam ini ya.
0: Iya, ini apa line teleponnya kayaknya gak bisa. Gangguan kayaknya.
1: Gak apalah Kak Elin, biar gak capek ngomong kali.
0: Tapi ngantuk.
1: Iya kan Kak Elin kalau gak ada apa itu ya, gak ada pesertanya ngantuk.
0: Itulah.
1: Minta lagu Panca ya Kak Elin ya.
0: Dari Panca ya.
1: Iya. Itulah tadi saya bilang cucunya 10 pulang ya, nanti nenek gak mau buka pintu. Dia bukan bangun mamanya, kita yang dibangun. Daripada tidur, kalau tidur kan terkejut, gak enak kan Kak Elin?
0: Iya betul.
1: Dia sambil nonton, sambil dengar radio. Kakek udah tidur dah.
0: Oh iyalah.
1: Nyalah itu aja Kak Elin ya. Terus gantung-gantung ngopi.
0: Iyalah, ini udah ngopi nih.
1: Iya Kak, Alhamdulillah. Yo, makasih, selamat malam ya.
0: Yo, terima kasih, selamat malam. Ada Ibu Ros di Daerah Juanti yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Baik, selanjutnya halo selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Kak Ile.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Mandi Pantai.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
2: Dari Nampak Ubah dari Jakarta.
0: Belum.
2: Dari Nampak Ubah aja.
0: Baik.
2: Yuk, selamat malam Kak Ile.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, masih kami nantikan Anda di malam hari ini. Selanjutnya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam.
3: Ya.
0: Silakan mau pilih lagu apa?
3: Lagu dari siap, Bimesak.
0: Oh, Bimesak.
3: Ya.
0: Baik.
3: Ya, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu yang sudah di-request sama pendengar kita.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di WhatsApp Pro 1 ya. Silakan pendengar, kami nantikan sebelum waktunya habis di 0857 5000 4740.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Ya, lagu apa, Pak? Soalnya aku tadi masih tidur.
0: Baik. Ada dari miliknya Paramita Rosadi, ada Vina Panduwiata, ada Teti Kadi, ada Tommy Jepisa, ada Meriam Belina, ada Yuni Syara dari Intohar Rahab.
1: Meriam Marina aja.
0: Baik.
1: Spesialnya boleh, Kak?
0: Silakan.
1: Spesialnya untuk Rahil di Sintang. Dengan Adoy Kibul di Cempaka. Supaya Meriam mendengar. Ya, hanya itu aja, Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, itu tadi ada pendengar kita yang sudah bergabung. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoni Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Rp25.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali menyapa, masih ada waktu di ruang rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Halo, Kak Sherlyn.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan ini, Kak Dayang di Dharma Putra.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagunya apa nih, Kak?
0: Lagunya ada Novia Kolopaking, kemudian ada Paramita Rusadi, ada Vina Panduwiyata, ada Teti Kadi, sama Tommy J.P.

di ruang rindu. Kalau lain telepon yang biasanya sedang gangguan ya, jadi tidak bisa. Nah, silakan yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya, bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 16 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa bernapas, masih diberikan kehidupan, masih diberikan nikmat untuk panca indera kita yang masih bisa berfungsi. Sudah selayaknya kita bersyukur kehadirat-Nya atas segala nikmat-nikmat tersebut dan menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah di hari ini. Dan saya bersama Noel dan Hendra juga akan bersama Anda hingga jelang pukul 10 pagi. Dan acara-acara akan kami hadirkan sepanjang hari ini hingga jelang pukul 24. Di antaranya pendengar, informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya Anda bisa menyimak warta berita daerah pada pukul 6 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi seputar Kalimantan Barat Anda bisa menyimak kabar dari Kalbar pada pukul 6.30 hingga jelang pukul 7. Informasi-informasi dari dalam dan luar negeri, termasuk informasi haji pendengar, bisa Anda simak pukul 7 dan pukul 19 dalam warta berita sentral. Kami hadirkan juga kami hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda. Dan nanti siang kan kami hadirkan Perdangdut-dangdut adalah kita untuk malam, diawali dengan drama radio pada pukul 20. Dan ada Ruang Rindu serta Sintang Malam ini. Baiklah pendengar, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama Ustazah Uun Sumarni SPDI dengan tema Rezeki Terbaik dalam Pandangan Islam.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita kelak di yaumul akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang rezeki terbaik dalam pandangan Islam. Ketika kita mendengar kata rezeki, kebanyakan dari kita langsung teringat tentang uang, emas, rumah besar, kendaraan mewah, dan kekayaan di dunia yang lainnya. Padahal, dalam Islam, rezeki itu jauh lebih luas daripada sekedar harta. Ada orang yang hartanya banyak, tapi hidupnya penuh kecemasan. Ada orang yang sederhana, tapi tidur nyenyak, keluarganya harmonis, anak-anaknya soleh dan soleha, tubuhnya sehat dan hatinya dekat kepada Allah. Hari ini kita akan belajar apa sebenarnya rezeki terbaik menurut Islam, bagaimana cara mendapatkan keberkahan rezeki, dan bagaimana agar hidup kita merasa cukup dan bahagia. Baik para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim, yang artinya dan tidak ada satu makhluk bergerak pun di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kemudiannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, Al-Quran Surah Al-Hud ayat 6. Ayat ini mengajarkan kita bahwa burung, semua makhluk hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Burung juga dijamin rezekinya. Semut, ulat, cacing dijamin semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan di laut juga dijamin rezekinya oleh Allah. Lalu kenapa manusia sering takut berlebihan tentang rezeki? Jawabannya adalah karena kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata bisa kita lihat burung di pagi hari. Ia keluar dari sarangnya dalam keadaan yang sangat lapar, tapi sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Para pendengar, bisa kita perhatikan, burung tetap keluar mencari makan. Artinya tawakal bukan berdiam diri atau bermalas-malasan, tapi kita tetap berjuang mencari rezeki yang Allah taburkan di muka bumi ini dengan cara yang baik dan halal. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, rezeki tidak selalu berupa uang. Kadang manusia iri melihat orang kaya, padahal belum tentu hidup orang kaya itu tenang. Ada orang yang uangnya banyak, rumahnya besar, tapi anak-anaknya jauh dari agama. Suaminya tidak setia, hidup penuh pertengkaran, hidupnya sulit. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya cuma sederhana, makan seadanya, rumahnya pun kecil, tapi keluarganya penuh kasih sayang, anak-anaknya rajin mengaji, soleh dan soleha, hidupnya damai. Maka yang kedua itu sebenarnya memiliki rezeki yang besar. Rezeki yang besar yang lainnya diantaranya kesehatan, keluarga yang harmonis, pasangan yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, ilmu kita yang bermanfaat, waktu luang untuk beribadah, hati yang tenang dan keimanan. Itu merupakan rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Yang kemudian yang ketiga, para pendengar, rezeki terbaik adalah hati yang tenang. Karena banyak kita jumpai orang kaya tapi hidupnya gelisah, takut rugi, takut kehilangan hartanya, dan takut disaingi. Sedangkan orang yang hidupnya sederhana, ia selalu tersenyum. Kenapa? Ya, karena ketenangan hati adalah rezeki yang mahal. Allah berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Para pendengar, ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan hati sejatinya bukan berasal dari harta yang banyak, jabatan, pujian manusia atau kemewahan dunia. Tapi ketenangan hati datang dari ketika hati dekat dengan Allah melalui zikir kita, sholat kita, membaca Al-Quran, doa dan ibadah lainnya. Kadang kita temui ada orang hidup yang sederhana, tapi wajahnya tenang karena ia rajin mengingat Allah. Sebaliknya, ada orang yang memiliki segalanya, tapi hidupnya gelisah karena jauh dari Allah. Hikmah dari ayat ini, janganlah kita mencari kebahagiaan hanya dari dunia saja. Biasakan berzikir dalam keadaan senang maupun susah. Rumah yang sering dipakai membaca Al-Quran akan lebih tenang dan damai di dalamnya. Hati yang dekat dengan Allah lebih kuat menghadapi ujian hidup. Para pendengar, adapun zikir ringan penenang hati diantaranya kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kalimat yang mudah tapi berat timbangan amalnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang kita melihat ada orang makan sederhana tapi bahagia bersama keluarganya, sedangkan ada yang makan mewah tapi sibuk bermain HP sendiri-sendiri tanpa kehangatan dalam keluarganya. Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur tentang banyaknya harta. Para pendengar, yang keempat, rezeki yang halal lebih penting daripada rezeki yang banyak. Sekarang sering kita jumpai orang ingin cepat kaya dengan cara menipu, riba, korupsi, bahkan mengambil hak orang lain, berdagang dengan cara curang. Padahal Rezeki yang haram akan menghilangkan keberkahan dalam kehidupannya. Para pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Para pendengar, tanda rezeki tidak berkah diantaranya rezeki itu mudah habis, kita sering sakit, rumah tangga kita tidak tenang, anak-anak kita sulit diatur, hati gelisah, ibadah terasa berat. Itu adalah contoh atau tanda rezeki kita itu tidak berkah. Kadang kita jumpai ada orang yang penghasilannya besar, tetapi selalu kurang, hutang terus-menerus, masalah makin banyak dan silih berganti. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya kecil, tapi cukup untuk makan, anak-anaknya sekolah dengan baik, bisa bersedekah, anak-anaknya soleh, kehidupan rumah tangganya hidup damai dan tentram. Karena yang dicari bukan banyaknya, tetapi keberkahannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, rezeki itu hidayah dan iman adalah rezeki paling besar, para pendengar. Para pendengar, kalau hari ini kita masih bisa sholat, masih bisa suka mengaji, masih mau mendatang atau mendengar majelis taklim, masih mencintai agama kita, itu adalah rezeki besar yang tidak dimiliki semua orang. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7 yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Para pendengar, dari ayat ini kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberi nikmat berupa keimanan di hati kita, karena tidak semua orang bisa merasakan keimanan di dalam hatinya. Banyak orang kaya tapi tidak pernah sholat. Banyak orang yang sibuk dunia sampai lupa akhirat. Maka para pendengar, jangan iri hanya kepada hartanya. Boleh jadi kita lebih kaya di sisi Allah karena kita memiliki keimanan yang kuat. Kemudian para pendengar, yang keenam, rezeki yang sangat mahal diantaranya adalah anak yang soleh. Ini merupakan rezeki yang sangat mahal. Sekarang banyak kita jumpai orang tua yang sibuk mencari uang, harta, tapi ia lupa mendidik anaknya. Padahal anak yang soleh adalah tabungan akhirat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tugas kita sebagai orang tua, di antaranya kita mengajarkan anak kita sholat, membiasakan mengaji, mengajarkan sopan santun, menjadi teladan yang terbaik untuk anak kita. Kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kita tentu ingin anak kita hormat dengan kita, rajin ibadah, sayang dengan orang tua. Kalau kita ingin anak-anak kita seperti ini, maka kita sebagai orang tua harus memberi contoh teladan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dengan kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, yang hormat kepada kita, hormat kepada orang tua, rajin beribadah, sayang dengan orang tuanya, ini merupakan rezeki yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup kita kaya, tapi anak kita melawan, terjerumus narkoba, nauzubillah, merusak nama keluarga, alangkah sedihnya hati kita. Para pendengar, semoga anak-anak kita, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki. Di antaranya syukur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, Wa izatazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika kita bersyukur, para pendengar, maka Allah akan memberi kita kebahagiaan yang lebih. Kita hidup kita lebih tenang, hidup kita pun selalu insya Allah merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan jika kita kufur, maka di hati kita itu selalu merasa kurang, mudah iri, dan kita sulit bahagia. Para pendengar, bagaimana cara kita bersyukur? Ya, yang pertama, kita mengucapkan alhamdulillah, apapun, seberapapun rezeki yang kita dapatkan, kita menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk menolong orang di sekitar kita, tidak gampang mengeluh berlebihan, dan kita mau berbagi kepada sesama. Dengan melakukan hal itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlebih untuk kita, sehingga hidup kita dan keluarga kita terhindar dari rasa kufur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya adalah cara kita mensyukuri nikmat adalah sedekah. Karena sedekah itu tidak membuat kita miskin. Kadang kita merasa takut untuk bersedekah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar, banyak orang yang dilancarkan rezekinya setelah dia suka membantu orang lain. Kadang, contoh kecilnya misalnya memberi makan tetangga, membantu anak yatim, membantu teman yang kesusahan, ternyata Allah ganti kemudahan yang tidak disangka-sangka. Para pendengar, yang selanjutnya untuk membuka pintu rezeki adalah dengan beristighfar. Dengan beristighfar, insya Allah, Allah akan membukakan pintu rezeki untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Hud ayat 10 dan 12, yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka pintu rezeki. Istighfar juga melupakan amalan ringan, namun berat timbangan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita sudah diatur, tapi kita tetap wajib berusaha. Karena Islam tidak mengajarkan kita malas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau berdagang, bekerja, berjuang mencari nafkah. Nabi notabene-nya kekasih Allah itu juga berjuang, bekerja keras juga untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Para sahabat juga bekerja keras. Ada yang berdagang, ada menjadi pedani, ada yang pengembala, ada yang juga jadi pengrajin. Jadi para pendengar, kalau kita ingin memperoleh rezeki, ya jangan bermalas-malasan. Kita bukan hanya berdoa tanpa usaha, tapi juga harus seimbang ikhtiar kita dengan kita bekerja, berdoa, dan kita berserah diri kepada Allah dengan bertawakal. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di sini ada kisah hikmah yang kita dapat ambil pelajaran, yaitu tentang berzikir dan beristighfar. Diceritakan ada seorang penjual roti yang sangat sederhana. Setiap hari lisannya selalu berzikir dan beristighfar. Seorang ulama kagum melihat ketenangan hidupnya, lalu bertanya, apa rahasia hidupmu? Ia menjawab, saya tidak pernah meninggalkan istighfar dan selalu ridho dengan pembagian Allah. Meskipun hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang dan bahagia. Karena kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta yang dunia, tapi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penjual roti tersebut, dengan dia beristighfar, hatinya menjadi tenang. Dan ulama bertanya kepadanya, apa yang kamu dapatkan dengan istighfar ini? Beliau menjawab, semuanya alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah. Doa-doa saya dijawab oleh Allah. Dengan beristighfar, doa-doa saya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang belum terjawab oleh Allah, yaitu saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Ternyata ulama yang datang menginap di rumah beliau adalah Imam Ahmad itu sendiri. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kisah ini bahwasannya dengan kita banyak beristighfar, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Dengan banyak beristighfar, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bisa jadi para pendengar, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah belum dijawab oleh Allah karena kurangnya istighfar kita, kurangnya kita mengingat dosa-dosa kita, sehingga Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Untuk itu para pendengar, marilah kita sering-sering beristighfar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan bahwa minimal sehari semalam itu kita beristighfar sebanyak 100 kali. Masya Allah, semoga dengan kita banyak-banyak beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, menghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, mari kita ubah cara pandang tentang rezeki. Rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang, rumah mewah, kendaraan mahal, tapi juga tubuh yang sehat, suami atau pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha, hati yang tenang, tetangga yang baik, ilmu kita bermanfaat untuk orang di sekeliling kita, dan tentunya rezeki yang paling mahal adalah keimanan yang kuat. Dengan kita berpikir seperti itu, kita juga terhindar dari rasa iri kepada orang lain, karena kita tidak tahu ujian di balik kenikmatan mereka. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, hidup yang cukup baik, dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita pada hari ini tentang rezeki yang terbaik dalam pandangan Islam. Semoga kita bisa memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang banyaknya harta, tapi juga tentang hati yang tenang, keluarga yang harmonis, kesehatan, anak yang soleh dan soleha, dan iman yang kuat. Mari kita terus memperbaiki ikhtiar kita, memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Ingat, dengan kita banyak bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Mari kita menjaga ibadah kita, serta mari kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jangan pernah putus asa dalam kehidupan, karena setiap hamba sudah Allah tetapkan rezekinya masing-masing. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang halal, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semua rezeki yang halal dan baik, barokah, banyak dan luas, menenangkan hati kita dan membawa keberkahan hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian ini. Akhir kata, tetap bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini, karena banyak orang lain yang masih berharap berada di posisi kita. Saya Uun Sumarni pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal
3: dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha.
0: Dari kawasan Jalan YJ Wongrai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia, Sintang, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah menjadi lebih baik. Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB, pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Berikut laporan Dina Triana.
4: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan Kabupaten Sintang dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan usia Sintang yang telah melampaui setengah abad sebagai waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat semangat persatuan. Dalam wawancara bersama RRI Sintang, Bala menegaskan bahwa berbagai hal yang kurang baik selama ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Sementara capaian positif dapat menjadi referensi untuk pembangunan ke depan.
2: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua, atau hal yang baik tentu menjadi referensi kita. Yang jelas kita ke depan, karena Sintang ini penduduknya sangat majemuk dari berbagai suku dan wilayahnya cukup luas, kita tentu perlu kekompakan, perlu rasa semangat, kebersamaan demi kemajuan Sintang ini.
4: Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan di tengah keberagaman masyarakat Sintang yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki wilayah yang luas. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, melestarikan keberagaman, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, didampingi Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, menghadiri pembukaan AVSI Men's Volleyball Championship League Pontianak 2026 pada Rabu 13 Mei 2026 bertempat di Gor Terpadu Ayani Kota Pontianak. Kegiatan pembukaan kejuaraan bola voli antar klub tingkat Asia ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah se-Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan bersama terhadap suksesnya penyelenggaraan ajang olahraga internasional di Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran Wakil Bupati Sintang bersama para kepala daerah lainnya menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kemajuan dunia olahraga, khususnya cabang bola voli, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah pelaksanaan event berskala internasional. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wasra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal seperti identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi MSI, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah, termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya upaya tersebut dilakukan kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Ia menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Subendi menuturkan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern.
3: Baik dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha, akses pembiayaan, dan sebagainya. Dan kita, saya ngajak teman-teman di Spindakop UKM ini, ya, memang selama ini sudah kita lakukan pembinaan, ya. Tapi kita perlu tingkatkan intensitas kita untuk lebih fokus kepada UMKM.
5: Ia mengakui pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang ada di daerah ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kapuasulu Sudarso mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan penyebarluasan informasi berupa sosialisasi terkait pencegahan dan deteksi virus hanta. Selain itu juga jelas Sudarso, Dinas Kesehatan Kapuasulu telah meneruskan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang kewaspadaan penyakit tersebut di 23 puskesmas. Ia berharap tidak ada kejadian di wilayah Kabupaten Kapuasulu dan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada seluruh puskesmas. Diketahui bersama bahwa virus hanta adalah sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus, mencit, dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia seperti sindrom paru hanta atau virus HPS dan demam berdarah dengan sindrom ginjal atau HVRS. Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk paroki dan keuskupan Sintang. Selengkapnya disampaikan Hian Bin Yuda.
6: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang tingkat paroki pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Komsos Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dan diikuti oleh seluruh perwakilan lingkungan yang berada di bawah naungan paroki tersebut. Musyawarah pastoral ini menjadi wadah bagi umat dan pengurus lingkungan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta berbagai pandangan terkait pelayanan gereja dan arah pastoral ke depan. Kegiatan berlangsung dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang, Romo Isnadi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa musyawarah pastoral tingkat paroki ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja.
7: Kita sebagai warga gereja Paroki Maria Ratu Semesta Alam yang akan melaksanakan musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Maka dengan ini pada sore hari ini, saya sebagai pastor kepala paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dengan ini menyatakan musyawarah pastoral paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dinyatakan dibuka dan dimulai.
6: Dalam sambutannya, Romo Isnadi juga berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perkembangan paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang maupun untuk keuskupan Sintang secara umum. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan pelayanan pastoral dan kehidupan menggereja di tengah umat. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Masyarakat Ketungo yang tergabung dalam Masyarakat Ketungo Bersatu mengeluarkan ultimatum keras terkait kondisi ruas jalan Sintang Semubu Seputau 3 yang rusak parah dan belum kunjung diperbaiki. Dalam pertemuan di Aula Kantor Camat Ketungo Hilir, Rabu 13 Mei 2026, warga mengancam akan memboikot perayaan HUT ke-81 RI tahun 2026 jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah dan perusahaan. warga memberi tenggat waktu hingga 18 Mei 2026. Jika tidak ada progres, mereka mengancam menutup akses jalan perusahaan di Desa Maung pada 20 Mei 2026. Selain itu, masyarakat juga menyatakan siap memboikot pemilu dan pilkada serta tidak membayar pajak kendaraan sebagai bentuk protes atas buruknya pembangunan infrastruktur di wilayah Ketungau. Menanggapi hal tersebut, Camat Ketungau Hilir Benediktus Hengki Saputra mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang telah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar terkait perbaikan jalan Provinsi Sintang Semubu dengan anggaran 15 miliar rupiah yang saat ini masih dalam tahap lelang. Sambil menunggu proyek berjalan, perusahaan-perusahaan di Ketungau Hilir diminta mulai melakukan perbaikan sementara pada minggu ketiga 2026 agar ruas jalan tetap bisa difungsikan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami bacakan kembali pokok-pokok berita pagi ini. Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Pemkab Sintang mendorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Desriati, selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar Anda telah menyimak warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Mudah-mudahan informasi paginya bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi, dan selamat berakhir pekan tentunya untuk Anda.
1: Saat aku ragu, saat aku layu, cinta tawamu tenangkan aku, Yolanda.
0: Mau pada kemana nih pagi-pagi ini? Ada juga yang akan melaksanakan ikut senam pagi ya, memeriahkan hari jadi Kota Sintang yang ke-664. Banyak door prize loh. Semoga Anda beruntung ya, salah satunya.

Pendengar, pukul 7 senam bersama di halaman GOR Abang Semangat ini agenda pagi ini ya. Jam 9 peresmian serentak Gedung Koperasi Merah Putih di Gedung KDMP Balai Agung. Selanjutnya pukul 19 penutupan pameran di panggung utama halaman GOR Abang Semangat Sinta. Di hari ini juga dari band Ibu Kota ya, Baginda.

Ya, pendengar, apapun acaranya di hari ini, untuk Anda yang memiliki event-event atau acara-acara tertentu, berkumpul bersama keluarga pun ya, mudah-mudahan menjadi sebuah kehangatan dalam kebersamaan dan terwujud serta terjalin persaudaraan yang lebih erat lagi di antara sesama.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Ya harusnya yang mau ikut senam pagi ini udah di lapangan dong ya. Udah di gor ya, gor Abang Semanggi. Oke deh pendengar, nanti pukul 6.30 akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan yang ada di sekitaran Kalimantan Barat. Ada Rere Sambas, Enti Kong Saga, Pontianak, dan tentunya Sintang. Ya ini nih yang bakal menghibur penutupan hari ulang tahun Sintang ke-664. Tuh begitu.

0: Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti kabar dari Kabar.
1: Modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan selanjutnya kami kembali menghadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Bro Mantar dari RRI Pontianak pada pagi ini menemani Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini yang sudah siap menemani saya. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Ada Dewi di sana. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Bang Budi, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
4: Baik juga, alhamdulillah. Walaupun cuaca pagi ini, jadi langsung ke cuaca ya. Cuaca pagi ini masih digelayuti oleh awan-awan putih yang bergelantung ya. Dan pagi ini banyak nih kegiatan penutupan pameran ekrap, ekonomi kreatif dan lain-lain di Stadion Banding Sintang. Nanti juga ada malam ada band dari Ibu Kota The Bagindas. Kemudian pagi ini senam pukul 7 dan rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya.
2: Baik, terima kasih Dewi atas informasi yang disampaikan pagi ini ya. Apalagi informasi cuaca cukup penting bagi kita ya.
4: Iya, benar.
2: Sepertinya sama dan langsung saja kita sapa juga rekan saya dari Antikong pada pagi ini. Ada Faisal di sana. Selamat pagi Faisal.
5: Ya, selamat pagi juga Bang Budi, rekan-rekan, pendengar dan pemirsa. Kalau cuaca di Antikong pada pagi hari ini tampak masih dingin ya untuk suhu di luar ruangan dan tampak masih berawan juga. Untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini dan pantauan arus lalu lintas itu terpantau masih sangat lengang, Budi.
2: Baik, terima kasih Faisal. Sepertinya sama merata juga ya. Seperti apa juga di Sanggau, kita sapa rekan saya ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
6: Halo, selamat pagi Budi dan juga teman-teman serta pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca masih mendung ya, karena dari kemarin sore juga diguyur hujan dengan intensitas sedang, juga angin lumayan kencang juga Budi di sini. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena weekend kali ya, jadi agak sepi nih di depan, agak kurang berolahraga di masyarakat pagi ini.
2: Baik, keren ya. Baik, terima kasih Cika. Dan kita sapa rekan saya di Sambas, ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
7: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
2: Cuacanya bagaimana juga Echa di sana?
7: Kalau di Sambas ini cocok banget ya untuk olahraga sepertinya. Jadi gak terlalu panas dan juga gak terlalu yang kayak hujan ataupun dingin gitu ya. Jadi kalau untuk lalu lintas juga terpantau cukup lengang. Dan di minggu-minggu ini juga kalau kita pantau ya, beberapa wilayah di daerah Kabupaten Sambas memang lebih cenderung dengan curah hujan yang cukup tinggi nih Budi.
2: Baik, terima kasih Eca kabarnya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar ya. Dan kita memasuki informasi yang pertama pagi ini dari Kota Pontianak. Sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya di pagi ini, di mana pentas seni dan juga budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan akan mengisi PGD Kalbar, di antaranya Festival Bujang Dare, perlombaan kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Dan selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40 Thomas Alexander mengatakan, sudah selayaknya Kalbar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang perasaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya namun juga membahas isu strategis melalui seminar. Dan selain itu Thomas juga menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Sedangkan untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Itu yang berbahasa pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sintang di mana tingginya curah hujan mengakibatkan Desa Selangkai di Kabupaten Kapasulu terendam banjir sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan merendam sejumlah pemukiman warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
4: Terima kasih Bang Budi dan teman-teman, ya, informasinya dari Dusun Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuasulu dilanda banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 23 Kamis malam, mengakibatkan warga harus mengungsi mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman dan bebas dari banjir. Banjir ini melanda permukiman warga setempat dan mereka berjibaku masing-masing menyelamatkan diri dan barang-barang berharga dengan menggunakan sampan. Debit air yang merendam permukiman warga mencapai 100 sampai 150 cm. Warga Silatulu, dan hal itu dikatakan oleh Deruni yang dihubungi oleh RRI Sintang pada Jumat 15 Mei 2026. Deruni mengatakan banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga Sungai Selangkai meluap dan terjadi banjir merendam permukiman warga Dusun Nanga Selangkai. Ia juga berharap kepada pihak terkait, pemerintahan desa dan kecamatan maupun kabupaten bisa membantu masyarakat yang terkena banjir. Hingga berita ini diturunkan, puluhan rumah warga di Dusun Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuasulu masih terendam banjir dan mengaku terganggu aktivitasnya. Demikian Budi dan rekan-rekan.
2: Baik, terima kasih Dewi, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Sambas. Kita dengarkan informasi DPRD Sambas mendukung sekolah rakyat untuk anak putus sekolah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
7: Baik, dari program sekolah rakyat ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas kini di prioritaskan menjadi garda terdepan dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu dan juga anak putus sekolah di wilayah perbatasan. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam hal ini Yakob Pujana menegaskan bahwa program ini harus menjadi solusi konkret agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan hak belajar mereka akibat kendala ekonomi. Dan dirinya meminta seluruh elemen dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mendukung penuh program ini agar penuntasan angka putus sekolah berjalan dengan maksimal. Dan guna memastikan efektivitas program, DPRD Sambas juga mendesak instansi terkait untuk segera memperbaharui data anak-anak yang tidak bersekolah di lapangan. Dirinya mengingatkan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama agar bantuan pendidikan ini tepat sasaran dan juga menjangkau untuk di wilayah pelosok perbatasan. Sinergi pendataan yang melibatkan pemerintah desa dinilai sangat krusial agar anak-anak yang kehilangan orang tua ataupun juga mengalami kesulitan finansial bisa langsung terakomodasi dalam sistem sekolah rakyat. Nah, sebelumnya Bupati Samba Satono juga menyatakan komitmen penuh ya pemerintah daerah dalam hal ini juga mendukung operasional sekolah rakyat terutama melalui penyediaan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Pemkab Sambas juga memastikan para guru yang ditugaskan nantinya memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan bimbingan belajar yang setara dengan sekolah reguler. Dan ditegaskan juga bahwa intervensi pendidikan bagi warga kurang mampu dan anak yatim ini merupakan bagian dari kewajiban daerah dalam memberikan perlindungan sosial. Nah, sebagai daerah yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia, penguatan sektor pendidikan melalui sekolah rakyat juga dikolaborasikan bersama dengan Kementerian Sosial untuk memperluas jangkauan kesejahteraan. Pemerintah daerah juga optimis peningkatan akses pendidikan di beranda depan negara ini akan berdampak penting juga ya terhadap upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Dan melalui bekal literasi dan keterampilan yang memadai, generasi muda di perbatasan Sambas ini juga ya diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup dan juga memutus rantai kemiskinan keluarga. Budi.
2: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita langsung bergeser ke Sanggau. Warga Sanggau keluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan informasi ini kami persilakan kepada rekan saya Cika untuk menyampaikannya. Silakan.
6: Ya, Budi, bicara soal kenaikan kenaikan harga kebutuhan pokok ini kayaknya nyesek sekali ya. Di mana kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin membebani masyarakat kecil di Kabupaten Sanggau. Nah, salah satu warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung juga terhadap biaya hidup dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga ini membuat pedagang dan juga petani kesulitan menyesuaikan biaya produksinya. Ia menambahkan pengeluaran rumah tangga juga meningkat karena harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya juga terus naik. Karena menurutnya kondisi tersebut turut mempengaruhi semangat masyarakat dalam bekerja, terutama di sektor pertanian. Nah, tingginya harga pupuk dan biaya transportasi juga dinilai membuat beban petani semakin berat. Dengan harapan pemerintah juga dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga BBM agar kondisi ekonomi bisa kembali stabil. Ia juga menambahkan tentang penurunan harga penting untuk meringankan beban masyarakat kecil dan menjaga daya beli masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
2: Terima kasih Cika informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
5: Iya, benar sekali rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau atau sering kita dengar dengan Perkimtan, Wahyu Pralihanti menjelaskan pendataan ulang objek pajak menjadi langkah penting untuk memperbarui data lahan dan bangunan milik masyarakat. Menurutnya, pembaruan data ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dan pertanahan. Ia mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai kondisi real di lapangan. Menurut Wahyu, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai kondisi terkini. Wahyu berharap langkah tersebut dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Budi.
2: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan rekan-rekan. Kita break dulu sejenak pendengar dan pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube kami. Kami akan kembali menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Kenapa air pam mikro? Letih lah aku bersihkan baik ni.
9: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
10: Pantes lah, air selokannya tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no.
12: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah break, seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita awali dari kota Pontianak, di mana tim voli asal Jepang Jitek Sting Aichi tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Nakhon Ratchasimatri M Film pada hari kedua AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, tim Jepang langsung menekan lewat pertandingan atau permainan cepat dan spike crush. Meski sempat mendapatkan perlawanan, Sting mampu mengamankan set pertama 25-20. Dominasi berlanjut di set kedua, serangan agresif membuat tim Thailand kesulitan berkembang hingga Sting menang telak 25-14. Pada set ketiga, NRM mencoba bangkit namun ketenangan dan solidnya permainan Sting memastikan kemenangan 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantarkan Jitek Sting Aichi ke babak semifinal. Pemain Sting Kazuyuki mengatakan jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya, namun ia menegaskan tim akan tetap fokus menjaga kondisi dan juga mental untuk meraih kemenangan. Sementara itu di pertandingan lainnya, wakil Iran Fulad Sirjan Iranian juga tampil perkasa saat menghadapi tim muda Indonesia Jakarta Garuda Jaya. Sejak awal laga, Fulad Sirjan langsung mendominasi, serangan cepat dan pertahanan rapat membuat Garuda Jaya kesulitan mengembangkan permainan. Itu dia informasi yang disampaikan oleh saya pada pagi ini dari kota Pontianak, dan kita bergeser ke rekan saya Cika. Kita dengarkan Bulog Sanggau prioritaskan minyak kita ke pasar tradisional, dan kami persilakan kepada Cika untuk menyampaikan informasinya. Silakan.
1: Ya, Budi pendengar, di mana Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan pihaknya terus berupaya agar minyak kita mudah diperoleh masyarakat. Disebutkan salah satu upaya yang dilakukan adalah memprioritaskan penyaluran minyak kita ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau. Dikatakan saat ini terdapat 20.000 liter stok minyak kita di gudang Bulog untuk suplai dua kabupaten, yakni Kabupaten Sanggau dan Skadau. Ia juga menjelaskan penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena menurutnya kebutuhan minyak kita di Sanggau dan Skadau juga cukup besar. Ia memperkirakan kedua kabupaten ini berkisar 30.000 hingga 40.000 liter minyak kita yang harus tersedia setiap bulannya. Dengan harapan

0: daerah khususnya wastra dan kriya lokal agar memiliki legalitas formal sebagai identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas lagi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sintang Subende mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Hal itu dikatakan Rabu 13 Mei 2026. Ia juga menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Demikian Budi.
1: Terima kasih Dewi, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikong, regenerasi pengrajin kain Kalengkan Sanggau hadapi kendala. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkan di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema menyampaikan minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan sebagian pengrajin lainnya tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya proses pembuatan kain kalengkang yang membutuhkan waktu hingga 1 bulan juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu, namun jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit. Ia menjelaskan meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau tersebut tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana Bawaslu Sambas menggandeng FH Unisas memperkuat literasi hukum pemilu. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca, silakan Ca.
3: Baik, dari Bawaslu Kabupaten Sambas yang memperketat kesiapan pengawasan dengan memperkuat literasi hukum kepemiluan di kalangan akademisi perbatasan. Dan langkah ini diwujudkan melalui simulasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang digelar bersama mahasiswa program studi hukum tata negara Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas Unisas. Melalui penguatan kapasitas ini, generasi muda yang diproyeksikan tidak hanya menjadi pemilih pasif, melainkan mitra strategis penegakan hukum dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu. Dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas Yesi Mayasanti juga menegaskan bahwa simulasi ini merupakan instrumen penting membedah tata laksana penanganan pelanggaran secara real di luar ruang kelas. Dan mahasiswa juga yang dilibatkan langsung ini dalam mempraktikkan mekanisme sidang agar memahami alur pembuktian hingga pengambilan keputusan hukum kepemiluan. Dan harapannya kesadaran demokrasi yang dibangun dari meja simulasi ini mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang kritis dan paham regulasi di tingkat akar rumput. Nah, respon positif datang juga dari kalangan mahasiswa FH Unisias Septi Aulia Sari Malindo yang menilai kegiatan tersebut memberikan gambaran konkret mengenai teknis hukum acara di Bawaslu. Menurutnya pengalaman praktik sidang ini sangat aplikatif dalam menyinkronkan teori hukum tata negara dengan dinamika politik di lapangan. Edukasi praktis seperti ini dinilai efektif mengikis skeptis pemuda terhadap birokrasi pemilu dan memicu keterlibatan aktif mereka dalam mengawal keadilan pemilu. Sinergi antara lembaga pengawas dan institusi pendidikan menjadi bagian dari agenda jangka panjang Bawaslu Sambas dalam memperluas jejaring pengawasan berbasis komunitas. Nah, dengan memanfaatkan momentum pasca simulasi, para mahasiswa diharapkan dapat mendiseminasikan pengetahuan hukum pemilu ini ke lingkungan masyarakat yang jauh lebih luas nantinya. Nah, melalui kolaborasi yang konsisten, Kabupaten Sambas optimis kualitas pengawasan pemilu ke depan akan semakin kredibel dan akuntabel.

0: Baik, terima kasih Echa. Informasi yang disampaikan dari Sambas, dan ini menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 pada pagi ini yang sudah menemani saya. Dari Sintang ada Dewi, terima kasih Dewi.
1: Iya, terima kasih juga Bang Budi dan teman-teman. Selamat berakhir pekan.
0: Iya, terima kasih juga. Dan saya sampaikan selamat pagi dan terima kasih kepada di Antikok ya, ada rekan saya Faisal.
2: Siap, terima kasih kembali Bang Budi dan juga rekan-rekan, semangat pagi.
0: Ya, semangat pagi juga. Saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Cika. Terima kasih Cika.
1: Terima kasih kembali Budi, teman-teman juga pendengar.
0: Dan di Sambas ada rekan saya Echa juga yang sudah menemani saya pada pagi ini. Terima kasih Echa.
3: Siap, terima kasih kembali.
0: Selamat melanjutkan rangkaian acara dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar